Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Aduh, ini orang tahu aturan nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Ini namanya buah?
2: Buah pinang.
1: Cara makannya?
2: Cara makannya, ke pinang, baru siri, kalau di kapur, baru makan.
3: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: don't mind.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
0: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
1: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 9:55 waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sepeda pagi ini. Next di pukul 10:05 bakal Lesti menemani teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Rere Pro dan Abira, teman terbaik kamu di studio pukul 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Silakan buat teman-teman Prodo yang bergabung untuk request, salam-salam boleh banget 0984210013, atau kamu boleh langsung update ya teman-teman Prodo ya. Oke, bakal LSD menemani kamu dengan Prodo Hitly sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on.
2: Prodwe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodwe FM.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodo Nebira, teman terbaik kamu. Ya, emang sih menemani dengan Prodo Hitli sebarang Lesdi. Dan baru saja kita putarin lagu dari Polka Wars. Maapa? Selanjutnya bakal Lesdi hadirkan lagu-lagu yang menghibur teman-teman Prodo juga di pagi menjelang siang ya. Kita ke versi tahun 2026 ini, bukan lagi Rumahmu dari Atmes Kamaleng. Dan akan dilanjutkan dengan Cakrakan Tak Sejalan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Produa FM,
4: teman terbaik kamu.

Oke, Rani Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Produel semuanya di studio. Pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Dan nantinya kita akan ketemu di besok siang untuk Produ Hitlist sesi kedua. Akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbiat. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Dan

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih stay di Pro 2 Hitlist bareng Ronald ya gengs ya di siang hari ini. And on the playlist right now ada Adrian Halif featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Ya, lagu yang kalau nggak salah tahun lalu ya itu bertahan lama banget nih di chartnya kita. Bahkan kalau nggak salah kemarin 2026 masih ada lagu Sialan nggak sih di chartnya? Oh nggak, udah nggak ada sebenarnya di 2026. Tapi 2025 kemarin lagu Sialan itu menempati, dia masuknya tuh dari 2024. Kayaknya lagu Sialan ini lagu yang paling, lagu Sialan ini ya memang judulnya Sialan ya. Lagu ini memang dia bertahan di chart itu lama guys. Ya dari 2024 ke 2025 tuh teman-teman Pro 2. Ronald ingat banget karena waktu pertama bawa Indonesia Top 20 Nabire itu, ini lagu tuh yang menjadi apa ya, song catchy banget. Bahkan kemarin waktu Bintang Radio 2024 itu Ronald pakai lagu ini guys untuk nyanyi. Ikut Bintang Radio pakai lagunya Adrian Halif nih. Ya, lagunya emang catchy banget sih teman-teman Pro 2. Oke, yang lagi pada beraktivitas di hari Rabu ini, teman-teman Pro 2 selamat beraktivitas aja ya. Untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit sambil bekerja juga, semangat kerjanya ya teman-teman Pro 2. And kita nantinya bakal stay di santai siang itu nanti di jam 12 nanti teman-teman Pro 2. Oke. So, masih stay tune, kita play lagi ya lagu-lagu untuk kamu di Pro 2 Hitlist nih teman-teman Pro 2. Masih bareng Ronald menemani kamu semua. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. We were

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Napire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih stay di Santai Siang ya, bareng Ronald nih teman-teman Pro 2. Kita udah dengarkan tadi beberapa lagu-lagu hiburan yang udah Ronald play untuk kamu. Ada Miley Cyrus dengan Flower, dan juga Shima di Matamu featuring dengan Sufyan Suhaimi, Patricia ya dengan Baby It's You. Sekarang kita lagi dengarkan Taeyang featuring Jimin dengan Fight.

Ronald mau update informasi untuk kamu dulu nih teman-teman Pro 2, di mana timnas Indonesia menang tipis ya 1-0 atas Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta semalam nih teman-teman Pro 2. Meski begitu pelatih John Herdman menilai timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Herdman juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu mengendalikan pertandingan sejak awal laga. Menurut dia, Indonesia menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu. Meski puas dengan kemenangan tersebut, Herdman menyayangkan timnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas. Indonesia memang beberapa kali mengancam, tetapi hanya mampu mencetak satu gol melalui Ole Romeni. Pandangan serupa juga disampaikan sang pencetak gol kemenangan Ole Romeni. Pemain Oxford United itu mengatakan timnya menikmati permainan meski tetap menuntut standar lebih tinggi. Ole menegaskan para pemain belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih melawan Mozambik. Menurut dia, Indonesia seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak gol dari peluang yang tersedia. Dan pemain berusia 25 tahun itu juga memastikan evaluasi tersebut akan menjadi perhatian pada agenda pemusatan latihan berikutnya nih teman-teman Pro 2. Nah, kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda akan menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat 5 Juni 2026, teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update datang dari dunia olahraga untuk kamu teman-teman Pro 2, dimana meski puas dengan hasil pertandingan melawan Mozambik ya teman-teman Pro 2, sorry, pelatih John Herdman menilai Indonesia seharusnya mampu mencetak lebih banyak gol lagi teman-teman Pro 2. Oke, and masih stay bareng Ronald menemani kalian semua di siang hari ini, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua ya, di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the point.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM. Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oke, Nadine Amiza dengan rayuan perempuan gila. Kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabila, teman-teman Pro 2 masih menemani kalian semua ya. Cuaca kita kayaknya nih mendung nih. Ya, gak terlalu cerah nih teman-teman Pro 2. Padahal tadi tuh panas banget ya teman-teman. Terus sekarang udah mendung lagi nih teman-teman. Oke, sambil kita akan dengarkan Tones and I dengan I Won't Sleep ya teman-teman Pro 2. Lagunya Tones and I, Ronald mau update informasi. Ronald yang request ya. Ya, Ronald mau share informasi untuk kamu nih, datang dari dunia hiburan ya teman-teman Pro 2. Di mana 20th Century Studios resmi merilis trailer perdana film The Dog Stars, film terbaru garapan sutradara Ridley Scott, teman-teman Pro 2. Cuplikan tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick dan Josh Brolin sebagai Bengley, film ini diadaptasi dari novel laris karyanya Peter Heller dengan judul yang sama. Cerita ini berpusat pada Hick, seorang pilot yang berusaha melanjutkan hidup di tengah dunia yang berubah akibat bencana global. Ia tinggal di sebuah hanggar pesawat yang terpencil bersama seekor anjing peliharaannya dan juga Bengley. Dalam trailer yang dirilis, penonton diperlihatkan suasana hidup pasca pandemi yang dipenuhi kehancuran, teman-teman Pro 2. Berbagai kelompok penyerang, penyintas yang berjuang untuk hidup, serta landscape yang sunyi, ini menjadi latar perjalanan karakter film tersebut, teman-teman. Kehidupan Hick yang relatif tenang itu mulai berubah ketika ia menerima sebuah transmisi radio misterius. Pesan tersebut memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan di luar wilayah yang selama ini ia kenal, teman-teman. Dorong rasa penasaran, Hick memutuskan untuk mencari sumber sinyal tersebut, dan perjalanan itu membawanya ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, sekaligus memaksanya untuk menghadapi berbagai bahaya yang tidak terduga. Selain Jacob Elordi dan Josh Brolin, The Dog Stars juga dibintangi sejumlah aktor ternama. Di antaranya ada Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce, dan juga Benedict Wong, teman-teman Pro 2. Melalui trailer perdananya juga, The Dog Stars ini menawarkan kisah survival ya. Survival, petualangan, dan pencarian harapan di tengah dunia yang hampir runtuh. Film ini juga menjadi salah satu proyek terbaru Ridley Scott yang paling dinantikan menjelang perilisannya pada Agustus nanti, teman-teman Pro 2. Ya, Ronald juga sudah lihat trailernya juga sih. Cukup membuat Ronald penasaran juga nih. Karena biasanya kan film-film pasca pandemi yang kita nonton, misalnya 28 Later atau 20 Weeks Later gitu, itu kan kayak karena kan film-film pandemi-pandemi global yang biasanya kita tonton itu apa sih kalau bukan zombie gitu biasanya ya kan, gengsnya biasanya itu zombie sih yang paling sering diangkat itu film atau serial gitu, teman-teman Pro 2, yang apa ya, yang biasanya film itu tuh memiliki skala besar gitu, baik dari segi pemeran apa biasanya mereka bilang nih, yang dibalik-balik layar, bukan dibalik layar juga, apa namanya, pemeran yang tidak terlalu ini nih, figuran ya, itu kan perlu banyak figuran ya kan, gengs ya. Nah, ini film ini menceritakan setelahnya. Jadi kayaknya sudah tidak ada pandemi apa ya. Jadi di film ini saya cuma lihat seperti itu, teman-teman Pro 2, di trailernya nih, teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya ada beberapa bahaya yang nanti akan dihadapi oleh tokoh utama yang sepertinya juga menjadi daya tarik tersendiri sih bagi film ini, teman-teman Pro 2. Ya, semoga aja ini enggak pasaran lah filmnya gitu. Pasaran dalam arti kayak enggak seperti film-film biasanya yang udah menjadi pasaran gitu, kayak film-film zombie ya. Kayak gitu kan kita udah basi ya kan, gengsnya kayak udah tahu ini kan tentang zombie gitu. Mungkin ujung-ujungnya dua orang ini nanti akan diselamatkan gitu. Sama seperti Ronald nonton film apa kemarin saya baru nonton ya? Alive itu film zombie Korea, itu bagus sih ceritanya gitu. Maksudnya film Korea. Orang Korea juga kalau mereka bikin film zombie itu juga enggak kaleng-kaleng seramnya gitu, teman-teman Pro 2. Keren sih. Sinematografinya keren, makeup-nya keren gitu. Tapi cuman kayak ceritanya template enggak sih? Ceritanya itu template, dan Ronald pada saat nonton itu Ronald cuman hektik itu pas di awalnya saja gitu. Semangatnya Ronald cuma pas di awal aja, pada saat virus zombie itu mulai menyebar ya kan. Kalau kita lihat orang dengan virus zombie, apa ya, mereka menularkan virus zombie itu kayak intens, tegang gitu. Pasti kayak ini dia yang kena zombie nih, dia yang jadi zombie nih, pasti dia akan gigit itu orang yang ada jalan sana itu, baru orang itu nanti akan jadi zombie. Jadi kan kita kan kayak intens kan awal nonton kan, kayak begitu kan. Tapi pada saat sudah istilahnya kayak dunianya sudah penuh dengan zombie itu sudah kayak bosan gitu. Udah kayak bosan, kayak udah tahu ini nanti akan tentang akan menceritakan tentang perjuangan hidup dan lain sebagainya. Beda sih, beda dengan Resident Evil. Resident Evil itu Ronald nonton itu kayak masuk dalam ceritanya, karena ceritanya tuh bukan muluk-muluk tentang zombie gitu. Dia berceritakan tentang seseorang yang memang menjadi bahan eksperimen, terus juga ada pemerintah yang korup di situ, sebuah perusahaan yang korup juga, perusahaan yang berkedok membantu manusia ternyata dia korup gitu. Ya kayak gitu, itu seru gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak kita pengen tahu ini nanti bakalan gimana nih nasib para-para tokoh yang lain gini. Apakah mereka nanti mati apa gimana gitu. Tapi kalau mungkin film-film zombie yang biasa tuh kayak udah ketebak sih teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tanya Ronald, kalau misalnya Ronald kasih rekomendasi film zombie apa yang harus kita nonton gitu, Ronald bakal kasih kalian saran nonton Train to Busan sih. Train to Busan atau tidak Peninsula. Peninsula dengan Train to Busan itu, waduh, itu film zombie keren sih. Ya, apalagi Train to Busan. Saya meskipun saya nonton berulang-ulang kali tetap masih akan menangis dengan depo ending. Ya, saya tidak mau spoiler. Nanti kamu nonton sendiri kalau kamu yang belum nonton ya. Artinya Train to Busan keren, filmnya itu keren. Meskipun itu kayak menceritakan tentang kita harus kabur dari zombie, tapi yang Ronald senang itu adalah tidak ada scene yang bosan gitu. Tidak ada scene yang bikin kita kayak harus skip-skip gitu. Ya, beda dengan film-film zombie yang lain kayak nanti ada scene di mana mereka duduk, mereka cerita, mereka curhat, mengenang masa lalu kayak ini. Aduh, saya jujur paling benci kan nonton film yang kayak gitu, kayak aduh ini buang-buang waktu. Saya tidak mau tahu tentang kok masa lalu ke apa, saya cuma mau tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi kayak gitu. Intinya Ronald tuh paling suka film yang to the point gitu dan juga intens. Ya, ketegangannya tuh tidak menurun gitu. Meskipun turun tapi ada beberapa detik lah atau berapa menit dia punya atmosfer mengerikan itu turun, nanti naik lagi gitu guys. Sama kayak Train to Busan. Train to Busan tuh kayaknya tidak bisa bikin saya bernapas gitu. Saya nonton film Train to Busan tuh macam lompat-lompat ya. Hampir setiap scene-nya atau hampir setiap jamnya, hampir setiap menitnya itu bikin kita jantung-jantungan guys. Dan juga ada part dimana kayak ih kamu ganas, kamu sedih, kamu senang nonton film itu. Jadi saya punya rekomendasi untuk film zombie Train to Busan sih, sama Peninsula. Peninsula tuh kan Train to Busan 2 ya, Train to Busan 2 Peninsula. Jadi kalian bisa nonton tuh teman-teman Pro, itu bagus sih. Kalau misalkan tanya Ronald kalau 28 Later atau 20 Weeks Later, itu kan ada dua kan. Satunya 28 days kah? Apa? Saya lupa lagi. Dia penjulur juga bikin bingung. Ada 20 days, sorry. 20 days later sama 28 later. Kalau 20 days itu dia film 2002 kah? 2002. Jadi dia tuh ada, dia kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nih guys, dia punya film pertama tuh judulnya adalah 28 hari kemudian. Terus dia punya film yang kedua itu judulnya 28 minggu kemudian. Terus dia punya film yang ketiga itu 28 tahun kemudian. Itu tahun 2026 kemarin guys. Jadi film yang pertama itu tahun 2002, Rosa baru lahir kah coklat. Terus film yang kedua itu di tahun 2007. Terus film yang ketiga itu di tahun 2026 ini teman-teman Pro 2. Nah kalau misalnya kalian tanya 20 Ronald, tapi kalau menurut saya tuh 28 years later itu kan dia tayangnya tahun 2025. Ada dua guys filmnya ya. Yang satu tuh 28 years later tahun 2025, yang satunya 28 years later The Bone Temple. Nah itu 2026 punya tuh teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tanya ini seru kah tidak, menurut Ronald jujur ya, ini jujur nih tanpa merendahkan dia film ya, saya sukanya tuh di awal-awal aja gitu. Selanjutnya tuh saya sudah kayak boring gitu. Endingnya juga kayak, hah? Kenapa dipending begini? Gitu. Itulah, saya tidak mau terlalu banyak spill lah. Intinya kalian nanti nonton sendiri. Ya mungkin karena kita berbalas-balas lagi bahas film ya. Aduh, kamu setau tosa kalau bahas film itu nanti tidak akan selesai cepat. Ya, ini kan tadi rekomendasi film zombie ya. Tapi kalau rekomendasi film horor, Ronald, aku sarankan kita nonton film apa ini? Oke. Film horor nih bisa jadi resolusi untuk kalian nanti nonton bareng keluarga kah, bareng kampung gebetan kah, atau kamu nonton sendiri mengisi waktu luang juga kah, terserah. Intinya film horor yang Ronald rekomendasi ini worth it, tapi kayaknya 18 plus ke atas deh. Bukan karena ada pornografi apa gimana gitu. Enggak ya, 18 ke atas karena ini ngeri gitu. Ngeri dan bikin trauma gitu. Bikin trauma kalau kita nonton ini film ya. Mungkin yang pertama Ronald mau kasih kalian apa nih, kalau kita mau bilang rekomendasi, rekomendasi film horor yang ngeri-ngeri sedap. Kita mulai mungkin dengan yang thriller dulu kali ya. Yang thriller ini dia horor tapi thriller, horor thriller gitu. Jadi basically tidak ada setannya di dalam. Oh, jadi Ronald ada film horor yang bukan setan? Ya ada, itu namanya film horor thriller. Film horor thriller yang Ronald mau kasih kalian nonton itu adalah apa nih? Ih, tiba-tiba saya ngeblank lagi. Padahal tadi baru ingat baru. Aduh, apa tadi? Ready or Not. Siapa atau tidak, dia pun judul itu. Ready or Not. Satu dengan yang dua bagus sih menurut saya, teman-teman Pro 2. Meskipun banyak netizen yang mengkritik film yang kedua nih kayak tidak masuk akal, terus kayak jelek gitu. Tapi menurut saya bagus dua-duanya. Ready or Not yang diperankan oleh Margot Robbie ya. Waduh, itu film tuh kayak the next class atau the next class of thriller movie. Kayak itu film thriller terbaik sih menurut Ronald dan membawa angin segar karena tidak pernah ada yang bawakan film pakai tema kayak gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kan bayangan, kamu baru aja menikah dengan seseorang. Menikah dengan kamu pacar, sorry. Ya kan bayangkan, kamu baru aja menikah, terus tiba-tiba kamu baru tahu kalau ternyata kamu punya keluarga mertua, keluarganya suami atau keluarganya istrinya kalian. Intinya keluarganya dia lah. Kamu baru tahu kalau ternyata keluarganya dia itu memiliki salah satu tradisi yang aneh gitu. Tradisi yang aneh dan waduh, intinya tuh keren lah. Ronald tidak mau terlalu banyak spill di situ. Intinya Ready or Not itu recommended dari Ronald untuk kalian di dalam film horror thriller, teman-teman Pro 2. Dan juga untuk horror thriller yang Ronald suka juga, tapi ini kayaknya bukan ini nih. Horror supernatural. Oke. Horror supernatural yang Ronald rekomendasi untuk kalian tuh ada dua sih. Ini saya tidak bisa pilih sih. Dua-duanya ini bagus sih. Dua horror supernatural yang saya rekomendasi untuk kalian itu Bring Her Back. Bring Her Back tuh, aduh, kamu jangan ajak anak kecil nonton. Tidak ada hal-hal yang vulgar. Cuman di film Bring Her Back itu adegannya tuh sadis, coy. Ya, sadis gitu. Jadi memang Ronald rekomendasinya tuh 18 plus ke atas ya, Bring Her Back. Itu karena itu film tuh ngeri sih. Ya. Ada scene di mana orang makan pisau, guys. Pisau ya, pisau digigit-gigit. Apakah, aduh, saya bicara saya ngilu gitu. Pisau, orang makan pisau, guys. Itu saya yang besar tua bangka ini, saya trauma kak. Jadi makanya saya bilang film Bring Her Back itu saya kasih label 18 plus lah. Jangan sampai anak-anak kecil nonton, bisa bikin mereka trauma, nanti tidak mau makan lagi. Kebayang gitu ya kan, gengsnya lagi makan terus tiba-tiba kemasukan pisau. Aduh, ngeri nih. Ya itu Bring Her Back, itu Ronald punya rekomendasi untuk horror supernatural untuk kalian. Terus yang kedua ada Weapons itu salah satu film horror tahun 2025 yang besar banget, guys. Bahkan menjadi film terlaris di US sana, teman-teman Pro 2. Menjadi salah satu film terlaris juga terhoror katanya sepanjang 2025, dan Ronald nonton ternyata itu worth it sih. Tidak ada setan di film itu, teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi, film horror supernatural yang Ronald maksud sini tuh supernatural bukan berarti goib-goib setan gitu ya kan, gengsnya. Tapi tidak, manusianya yang supernatural gitu. Ya, jadi itu kayak lebih kayak ke kultus gitu ya. Jadi masuknya di horror supernatural. Nah, itu Weapons itu dia memberikan sudut pandang, film yang memberikan sudut pandang setiap tokoh. Ya, bahkan Aduh, itu kayak mana ceritanya? Ceritanya itu complicated. Jadi untuk kalian yang tidak tidak paham dengan film horor, dengan apa ya, film horor dengan permainan alur cerita, aduh, kamu mungkin kepala sakit nonton film Weapons. Tapi jujur li, itu film yang seram, gokil. Meskipun dia punya alur cerita tuh nanti maju, mundur lagi, maju, mundur lagi gitu. Karena dia pindah-pindah tokoh, guys. Jadi ketika dia pindah di toko A itu akan kembali 5 hari sebelumnya. Nanti sudah 5 hari berjalan sampai sudah hari kelima, nanti kalian akan pindah scene lagi ke toko kedua. Toko kedua nanti mundur lagi 5 hari yang lalu. Jadi kayak begitu-begitu terus. Jadi kamu akan capek nonton film Weapons, tapi dia punya ending. Itu yang gak suka. Awalnya tuh memang kayak bikin kita ngantuk gitu, tapi pas dia punya ending, kita akan paham dan semuanya tuh akan ada benang merahnya gitu. Keren sih Weapons. Okay. Kalau untuk elevated horror gimana Ronald? Film horror setan-setanan gitu. Untuk film horror setan-setanan sih Ronald akan kasih masuk The Evil Dead. Evil Dead Rise. Itu Ronald kasih masuk tuh. Nah, itu film yang gokil sih. Gotik juga tuh. Horror isa tertawa macam semirip itu dia pun setan kan. Intinya di Evil Dead Rise itu, waduh, itu bikin kalian pasti akan mimpi buruk deh guys. Apalagi ini besok ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya? Tanggal 21 kah? The Evil Dead Burn. Evil Dead yang baru nih nanti bakalan tayang bulan ini coy. Dan aduh, Nabira ini tidak ada bioskop yang bisa nonton. Tapi thank God, nanti kan tanggal 20-an tuh kan Ronald ada di Manokwari ya, lagi ikut Pes Parawi. Kalian doakan ya, semoga kita menang, membanggakan juga untuk kota Nabire kita yang tercinta ini. Tanggal 20-an tuh saya ada di sana, jadi saya akan meluangkan waktu untuk saya pergi ke bioskop dan nonton film itu. Oke. Okay. Sesuai ancang-ancang dari sekarang ini. Karena basically saya ini adalah salah satu fansnya film Evil Dead ya. Evil Dead mulai dari Evil Dead 199 berapa itu. Evil Dead itu filmnya tuh tidak cocok untuk kalian nonton sambil makan coy. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film itu, jangan kalian sambil ngemil ya. Ini saya sarankan saja nih, karena kamu akan muntah. Meskipun kamu lagi tidak sedang makan juga, kamu akan muntah. Saking ngerinya itu film. Jadi untuk film horror, elevated horror kayak begitu, Ronald sarankan itu sih. Oh, Ronald lupa kasih masuk, ada Hereditary. Hereditary itu film yang pemerannya sedikit sih, cuma 4 orang aja nih, 4 orang dalam film ini, tapi waduh, dia punya atmosfer saja. Saya sampai kepala sakit nonton film itu, Hereditary. Kayak itu menceritakan tentang sebuah keluarga, mereka punya nenek meninggal. Dan ternyata dia punya nenek itu menyimpan satu rahasia yang gelap sekali, guys. Dia menyimpan rahasia yang gelap untuk dia punya keluarga, dan ketika dia meninggal, rahasia itu pelan-pelan mulai terkuak. Wah, seru tuh film, teman-teman Pro 2. Kalau saya kan tanya, bisa nonton bareng keluarga Ronald? Boleh. Hereditary itu kayaknya menurut Ronald sih boleh aja sih kalian nonton bareng keluarga gitu, teman-teman Pro 2. Ya, tapi cukup bikin stres gitu. Jadi anak kecil kayaknya enggak usah nonton deh gitu. Sama yang terakhir kayaknya Ronald tambahkan satu ya. Boleh ini satu lagi. Satu rekomendasi film horor dari Ronald untuk kalian tuh, of course ada Midsommar. Midsommar ini 18 plus ke atas ya, teman-teman Pro 2. Dia ada adegan vulgar sih, tapi bagus karena dia punya inti cerita itu mengajarkan kita ada makna tersendiri gitu. Ada makna tentang bagaimana kita tidak boleh merusak alam ya, bagaimana kita harus tetap menjaga kekeluargaan itu dengan baik gitu. Jadi worth it untuk kalian nonton ya. Tapi ingat, 18 plus ke atas ya. Jadi yang di bawah 18 tahun jangan nonton ya. Itu peringatan tuh dari Ronald tuh, teman-teman Pro 2. Intinya Midsommar itu keren. Mereka pergi ke sebuah desa, dan di mana di desa itu mereka punya teman, punya kampung halaman sih. Mereka pergi ke dia punya teman, punya kampung halaman. Tapi ternyata dia punya teman bawa mereka ke sana tuh dengan tujuan tertentu. Jadi kayak ada sistem tumbal-tumbalan juga nih di film Midsommar nih, teman-teman Pro 2. Yang uniknya, biasanya kan kita tahu film horor itu kan identik dengan gelap-gelapan ya. Film horor itu identik dengan gelap-gelapan, musik yang seram gitu, setan yang menakutkan, jump scare. Midsommar tidak ada jump scare, coy. Gak ada jump scare sama sekali, dan juga ini terang benderang. Kejadiannya tuh nanti di siang hari, baru bukan di dalam rumah atau dalam bangunan. di luar ruangan, coy. Bukan di dalam hutan, tapi di tempat terbuka. Gitu. Jadi horornya nih beda, guys. Makanya Ronald tuh, aduh, kalau misalnya kasih rating sih sebenarnya Midsommar nih yang paling atas sih dari semua list-list yang udah Ronald kasih ke kalian nih, teman-teman Pro 2. Tapi sekali lagi itu 18 plus. Jadi harus jaga-jaga mata ya. Nanti udah cukup umur baru bisa nonton. Oke, kayaknya itu aja dulu. Kita kalau misalnya udah ngalor ngidul soal film ini, nanti gak bakal selesai-selesai nih. Padahal tadi kita cuma bahas tentang film The Dog Star aja nih. Tapi udah merembet ke film-film lainnya lagi, teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengar-dengar musik dulu ya, teman-teman Pro 2. And of course, masih bareng Ronald menemani kalian semua. Masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Iya, alunan mimpi dari Nyoman Paul nih, teman-teman Pro 2. Mana-mana kita and masih stay ya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire bareng Ronald nih menemani kalian semua teman-teman Pro 2. And by the way, Ronald baru ada requestan dari Ronald punya abang ganteng, Abang Faisal ya, tadi request ya. Request katanya lagu upbeat-upbeat gitu ya. Nah, lagu-lagu DJ nih. Waduh. Siap abang, nanti bakal Ronald play ya. Dikit lagi setelah alunan mimpi ya, kita bakal dengarkan beberapa lagu-lagu upbeat nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di sore hari ini. Teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin lagi monit sambil kerja, lagi monit sambil mungkin ngumpul-ngumpul juga nih, ya kan gengs ya, bareng mungkin bareng keluarga, bareng teman-teman, sama siapa aja.
1: Dan kau berlalu.
0: Oke, pastinya masih bareng Rono menemani kalian semua di Santai Siang sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur ya, atau di jam 4 sore nanti teman-teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Produa FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, pemerintah pusat kini memfokuskan upaya pemulihan permanen pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada akhir 2025. Pembangunan hunian tetap dan percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Tenaga ahli utama Bakom RI Muhammad Hidayat mengatakan penanganan bencana saat ini telah memasuki fase pemulihan permanen. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Rehab Rekon yang bertugas mengawal percepatan pembangunan di daerah terdampak. Menurut Hidayat, pembangunan hunian tetap tidak dilakukan secara sembarangan, di mana pemerintah bekerja sama dengan badan geologi untuk memastikan lokasi yang dipilih aman dari potensi bencana. Berdasarkan data Satgas Rehab Rekon per 24 Mei 2026, terdapat 28.910 unit hunian tetap yang direncanakan dibangun di Aceh. Dari jumlah tersebut, 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah selesai 100%. Selain hunian tetap, pemerintah juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar yang terdampak bencana. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, hingga akses transportasi menjadi fokus percepatan pemulihan. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama karena masih terdapat sekolah yang menggunakan tenda darurat. Selain hunian tetap, sejumlah proyek infrastruktur di Kota Langsa juga mulai memasuki tahap pelelangan. Setelah proses tersebut selesai, pekerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2026.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Gavriel Putranto Novanto, menegaskan PP Tunas menjadi instrumen strategis melindungi anak di ruang digital nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam webinar literasi digital bertema PP Tunas yang digelar Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI, Kamis 21 Mei 2026. Menurut Gavriel sendiri, perkembangan ekosistem digital menghadirkan peluang besar sekaligus berbagai resiko yang mengancam keselamatan anak-anak Indonesia. Perlindungan anak di ruang digital harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Anak-anak rentan terpapar konten negatif, hoaks, disinformasi, perundungan cyber, kekerasan digital, serta penyalahgunaan data pribadi mereka. Meningkatnya kecanduan media sosial dan maraknya judi online, pelajar memerlukan penanganan serius serta komprehensif nasional. Regulasi kuat, literasi digital yang baik, dan juga sinergi seluruh pihak mendukung terwujudnya ekosistem digital yang aman nasional. Komdigi dan Komisi 1 DPR RI berharap kesadaran perlindungan anak digital semakin meningkat di masyarakat.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Dewan Ekonomi Nasional menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Anggota DEN, Muhammad Firman Hidayat, mengatakan fundamental ekonomi saat ini baik jika dibandingkan dengan krisis 1998. Situasi tersebut dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, dan juga memberikan masukan kepada kepala negara dalam menghadapi situasi perekonomian global. Firman membeberkan indikator makro Indonesia yang dianggap baik jika dibandingkan dengan krisis 1998, di mana indikator tersebut seperti pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026 dan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Indikator lain adalah posisi neraca korporasi sangat sehat karena utang perusahaan dengan dolar lebih rendah dibandingkan kondisi 1998. Begitu pula dengan kondisi sistem perbankan yang masih stabil dan juga kuat. Kendati masih bagus, Firman mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global imbas dari perang. Gejolak keamanan di Timur Tengah, imbas perang Amerika Serikat dan Iran diprediksi akan berlangsung lama.
3: Info Pro 2.
4: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta maitua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Geng, sudah saatnya Ronald pamit ya, menemani kalian semua di sore ceria nih, teman-teman. Next nantinya kita masih stay juga di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam ya, tapi nanti udah tergantikan oleh penyiar kita selanjutnya nih. Ronald harus pamit, dan thank you banget untuk kamu yang udah pada stay tune ya, mulai dari tadi pagi, siang, sampai di sore hari ini masih tetap setia terus mendengarkan siaran kami Pro 2 FM Nabire. Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. Belibet lagi nih, padahal udah mau pamit ya. Yang sebesar-besarnya, and of course, I'll see you guys. Bye-bye.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Halo, selamat malam atau selamat petang, sore, jelang malam untuk kita semua dengan cuaca yang begitu dingin banget. Yuhu. Gimana kabar teman-teman di hari ini? Aman-aman saja kah cinta? Ada bilang kak, saya kurang aman. Kenapa? Saya belum terima gaji. Ya itu DL dari Taloh ya. Yeah. Yang udah terima gaji jangan lupa hemat-hemat ya. Jangan sampai belum habis bulan Anda sudah kehabisan uang, kan seperti itu ya. Apalagi kita yang baru terima gaji 13 ini. Pastinya habis cepet banget gitu ya. Kenapa sih bilang habis cepet banget? Karena bayar uang sekolah guys, uang pendaftaran ulang ke saya, belum lagi uang baju, uang seragam dan lain sebagainya. Wadidaw, dududu dading dung dung, wow. Ya begitu sudahlah kalau kita sebagai ibu maupun bapak ya, nah, yang dimana harus punya kewajiban di saat mau pergantian semester ya kan, nah, mau naik kelas nih, nah, atau baru mau masuk sekolah nih ya, aduh, uang lagi ya. Nah, tapi kemarin saya habisnya ya lumayan sih, ya kan, selesai dari TK mau ke SD aja tuh lumayan seperti itu ya. Nah, tapi ya itulah demi masa depan anak ya, kecil besarnya tetap kita harus memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita, kan seperti itu. So, buat teman-teman, kita lanjut ya di segmen selanjutnya, Senjanya Anak Kreatif. Ya, nanti ada sore ceria di pukul 19, nanti ya di pukul 20. Ada jaga malam dan cerita penutup hari di pukul 22 ya, dan 21 itu nanti ada siaran berjaringan Music Live Chat ya. Nah, jadi cerita penutup hari nanti akan kembali di pukul 22.00. Dan selepas itu nanti di 23 ada Chat Music. Jadi buat teman-teman, nantinya saya akan menemani Anda semua kurang lebih hingga nanti di 23.30 ya. Nah, edisi 10 Juni 2026.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Sudah ada beberapa tebang di sore ceria yang sudah Martin lanjut tadi di Sejajana Kreatif ya. Dan nantinya di pukul 20 kita akan ikuti ya, atau melangkah ke segmen yang selanjutnya di Jaga Malam ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saja mau balik dari tempat aktivitasnya, ayo buruan balik. Mumpung apa ya, hujannya udah reda ya, alias sudah stop pelan-pelan ya, seperti itu ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang masih menjalankan aktivitasnya atau yang baru masuk piket malam hari ini, sama seperti diriku yang baru masuk. I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. Oke, yang sepastinya ya salam kenal aja untuk kalian yang belum kenal. Kita update dulu ya satu informasi guys. Tahukah Anda bahwa terhitung 10 Juni ini guys, harga Pertamax naik guys. OMG. Guys, yang dikutip dari rri.co.id ya, yang dimana harga Pertamax naik. Ketahui kriteria penggunaan BBM subsidi. Harga BBM non subsidi ya, jenis Pertamax dan Pertamax Grand ya, resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan bahwa BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 ya. Dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liternya. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, guys. OMG, mahal banget ya. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual ya lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunanya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Yuk kita lihat ya. Nah, yang pertama, poin pertama, konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi ya, yaitu pada sektor transportasi darat ya. Biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu ya. Selain itu, kendaraan umum ya berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi ya. Nah, kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Nah, penggunanya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi ya, transportasi air ya, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor tempel ya dan kapal pelayaran rakyat. Penggunanya harus disertai verifikasi ya serta rekomendasi dari instansi terkait. Nah, layan dengan kapal maksimal 30 gross ya, gross ton, juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudayaan ikan ya, pembudidayaan ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi ya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Dan next, lanjut, siapa saja yang berhak ya? Ada ketentuan-ketentuan nih guys ya yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Yang berikut, poin kedua, yaitu petani hingga usaha mikro. Kenapa bisa? Ayo kita lihat lagi. Pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan ya pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan ya BBM subsidi. Di antaranya krematorium ya, tempat ibadah,
panti asuhan, dan panti jompo sesuai dengan ketentuan berlaku. Rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu juga untuk usaha mikro guys dan industri ya rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunanya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Dan yang terakhir nih, memiliki QR ya, QR kode tidak boleh dipindah tangankan ya. Pertamina menerapkan sistem QR ya untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR ya oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR ya antar pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan ya dan ketentuan pemerintah. Ya, yang saya dengar-dengar sih sekarang udah 16.000 sekian ya. Waduh. Aduh, bahan-bahan semua naik nih guys ya. Nah, itu yang saya ya kalau saya mau bilang sih kemarin-kemarin kan ya tetap mewaspadai kan seperti itu ya. Ini BBM udah naik nih guys ya, BBM udah naik ya, besok lusa apa yang mau naik lagi nih guys ya, OMG ya. Kalau pangan naik lagi jadilah ya, jadilah harga yang fantastik. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu merupakan sesuatu kebijakan yang harus kita pahami dan mengerti kan gitu ya. Ya mungkin ada beberapa faktor ya kan yang kadang mungkin membuat harga-harga pangan ya BBM naik dan lain sebagainya, itu mungkin mau mempertahankan ya kan, mempertahankan atau menstabilkan ekonomi negara kita kan seperti itu. Jadi ya kita ambil sisi positifnya aja deh, kalau kita mengambil sisi negatif kan kita susah sendiri, betul nggak? Yoi. Kenapa guys? Aduh, 16.000 Pertamax ya, kalau kita isi 2 liter udah 20.000 sekian ya. Nah, itu baru Pertamax, belum Dexlite. Wait, Dexlite udah 20 lebih man ya kan, OMG hampir 30.000 guys ya kan. Per liter, 1 liter 27 sekian ya. Kalau ini kan kalau Anda full tank mungkin sekitar 5 jutaan ya. Nah, tuh kan mahal kan. Nah. Ya mau gimana lagi ya kan. Kalau di Nawiri sih mungkin apa di wilayah Papua mungkin belum lah ya, belum ada kita lihat orang menjual mobil-mobil yang bertenaga diesel ya. Tapi kalau di daerah Indonesia Barat itu banyak sekali ya, di daerah Sumatera itu udah mulai banyak-banyak orang udah mulai ya, beberapa sebagian di antara mereka itu udah mulai lego mobil-mobil yang bertenaga diesel ya kan, nah, seperti Fortuner, Hilux dan lain sebagainya ya kan. Karena apa, difaktorkan bahan bakarnya sangat mahal sekali ya gitu ya kan. Nah, jadi ya kalau saya mau bilang sabar-sabar aja ya, berdoa yang banyak, mudah-mudahan kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini ya kan. Ya mau gimana lagi ya kan, mau dan tidak mau, suka maupun tidak suka ya terima aja gitu kan. Pasti nanti kebanyakan orang larinya ke subsidi ya kan. Karena banyak juga ya, karena kalau kita mau ikut peraturan ya kan, peraturan pemerintah pusat, sebenarnya mobil di atas 1500 cc itu sudah tidak bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi ya kan. Tapi di Nabiris ini masih ada ya kan, kalau di atas 1400 apa sisanya ya, ya 1400 1000 lebih ya, 1500 ke atas itu ya, itu masih menggunakan Pertalite di kita di sini kan. Tapi kalau kita tertuju ke peraturan tersebut itu udah nggak bisa kan seperti itu ya. Jadi kalau harga BBM seperti ini naik, saya yakin ya kan semuanya akan beralih ke subsidi ya kan. Tapi ingat teman-teman, coba deh Anda buka ya kan peraturan pemerintah pusat itu ya kan, yang dimana ada larangan-larangan yang dimana bertujukan kepada kendaraan yang di atas 1500 cc itu tidak boleh menggunakan BBM subsidi kayak gitu.
Yang digunakan apa? BBM yang non subsidi. Seperti apa? Pertamax. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita mau merujuk pada ketentuan yang berlaku, kan seperti itu. Nah, tapi kalau mau dan tidak mau, kalau harga Pertamax seperti ini, otomatis orang banyak lari ke Pertalite. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Hati-hati ya bagi kita yang pengendaraan roda 4 yang di atas 1500, ya kan. Nah, begitu juga motor ya, di atas sekian cc udah nggak bisa lagi isi Pertalite, kan seperti itu. Nah, semuanya lari ke Pertamax Turbo, Pertamax dan lain sebagainya. Nah, jadi ya, beban berat kan seperti itu yang harus kita apa istilah nuruti ya. Kalau kita nuruti, kita yang susah sendiri. Tapi mau gimana lagi? Ya, saya sudah beberapa kali ya mencoba bertanya-tanya, ya ternyata di sini belum seperti itu ya. Kalau saya itu hari di daerah Jakarta, saya masuk dengan Innova dengan RAS itu udah nggak bisa kita isi Pertalite. Ya walaupun kita udah punya barcode, tapi kita ditolak, ya kan? Kita di blacklist. Tidak boleh mobil di atas 1500 mengisi BBM subsidi, ya kan? Nah, jadi Innova, RAS dan lain sebagainya, Avanza itu tidak boleh, ya. Jadi ada dia punya ketentuan standar, ya kan? Standar CC-nya kan seperti itu. Jadi ya, hati-hati aja teman-teman ya. Kalau kita di sini kan masih aman-aman aja ya kan. Tapi kalau saya yakin deh, kalau udah naik 16.000 ini, besok lusa pasti Pertamina banyak buat barcode-nya. Karena apa? Semua akan pindah alih ya kan, pasti semua akan lebih memilih ngantrinya di Pertalite daripada Pertamax kan gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan ya. Ya mau gimana lagi, suka maupun tidak suka, kita harus tetap menjaga stabilitas harga ekonomi kita di Indonesia kan gitu. Kita harus mendukung ya kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Memang betul beban berat untuk kita lalui ya kan, dengan berbagai macam banyak persoalan di negeri kita ini. Tapi mau gimana lagi ya kan, demi menyelamatkan negeri kita, kita harus membantu kan gitu. Walaupun kantong kita harus berat juga mengeluarkannya, tapi gimana lagi? Karena kita lihat ya, di beberapa media itu sudah banyak sekali ya. Kita nonton, kita lihat ya, ada beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi ya kan, sampai-sampai harga mereka tuh mahalnya luar biasa ya kan. Untuk menstabilkan mereka punya harga di negara mereka sendiri aja itu susah banget kan gitu. Jadi ya, semuanya itu kembali lagi dari kita untuk kita kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui bersama-sama dengan yang baiknya kan seperti itu. Itulah harapan kita ya kan. Karena ya kalau kita lihat harga BBM udah naik, pasti pangan pun juga akan ikut naik. Pangan kalau ikut naik ya sudah. Yang receh mungkin 10.000 bisa menjadi 20.000. Ngeri ya. Beras yang tadinya berapa ribu ya kan, sekilo udah naik tuh, naik lagi. Nah ini ya, mungkin kalau beras yang 20 kilo atau 15 kilo naik lagi pelan-pelan kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuma BBM aja, jangan sampai harga pangan lagi ikut goyang. Kalau harga pangan ikut goyang lagi, berarti kita harus apa? Harus menghemat dari sekarang, saudara-saudaraku. Ya kan, benar nggak? Kalau kita nggak hemat dari sekarang, otomatis kita akan kehabisan bahan makan, ya kan? Kita akan kehabisan uang kita, ya kan? Kita akan kehabisan, ya kan? Kalau kita udah kehabisan semuanya, otomatis kita akan mengajukan pinjaman. Hati-hati teman-teman, ketika Anda mengajukan pinjaman dengan bunga yang besar dan lain sebagainya, itu sama saja Anda memasang bom bunuh diri untuk Anda punya diri sendiri, ya kan? Hati-hati teman-teman. Jadi itu yang selalu saya kasih masukan untuk teman-teman, jangan terlalu banyak bergaya. Tinggalkan sosialitas Anda, ya kan? Buat apa Anda bergaya demi sosialitas Anda, ya kan? Sementara ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Jangan sampai Anda meminjam uang, terus Anda tercekik sendiri dengan utang kamu sendiri. Aduh, ujung-ujung stres tingkat dewa, ya kan? Jadi hati-hati teman-teman. Itu yang selalu saya kasih solusi. Daripada Anda pinjam modal, apa pinjam dan lain sebagainya demi bergaya, ya lebih bagus Anda usaha, ya kan?
usaha yang punya penghasilan jangka waktu yang panjang, ya kan? Jangan Anda asal pinjam, Anda tidak punya usaha, cuma takut Anda nanti sulit sendiri untuk membayar utangmu seperti apa, kan gitu. Tapi kalau ada usahamu, otomatis itu bisa di apa? Diperbantukan untuk bayar utangmu yang ada. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Hati-hati, teman-teman, jangan cuma tahu bergaya, tapi kita nggak pikir efek ke depan seperti apa. Ekonomi sekarang ini seperti gimana, kan gitu. Ya, kita harus belajar, kan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman ya. Ini bukan saya bicara omong kosong atau gimana, ya kan. Anda bisa nonton aja berita-berita, ya. Browsing-browsing lah, ya kan. Kan di Google udah tuh banyak banget berita-beritanya, ya kan. Anda bisa, kan gitu, ya. Jadi hati-hati aja ya teman-teman, jangan terlalu boros-boros ya. Kalau Anda boros-boros, maksudnya cuma takut jangan sampai Anda kehabisan semuanya, ya kan? Kehabisan uang, kehabisan beras, apa segala macam, terus ujung-ujungnya Anda pinjam uang sana sini. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Saya aja kemarin tuh, saking saya udah mau tahu nih kan, ini harga BBM pasti akan naik lagi. Dan ya, kita nggak tahu seberapa tahan lamanya harga pangan itu tidak akan naik, ya. Tapi kalau saya feeling pasti akan naik, tapi kita tidak tahu kapan. Karena ini pelan-pelan tapi pasti, yang dong bilang. Jadi kalau harga pangan naik, saya kasih udah tahu kalau ada uang sekarang beli beras. Iya benar, beli beras. Cuma takut jangan sampai harga naik tiba-tiba, baru tong tak ada cadangan, selesai pak. Kok beli beras yang satu karung yang kemarin cuma 500 ribu, yang 50 kilo atau berapa puluh kilo, giliran pas naik, nah, di atas 600 lebih, selesai. Di tanggal tua temu dapat uang di mana. Ya toh, kita yang bilang lebih bagus mencegah dari awal daripada sudah terjadi baru temu mencegah. Lebih bagus stop sudah. Itu yang saya bilang, kamu stop bergaya, ya toh. Stop mau beli barang-barang yang mungkin ya kamu menurut kamu wah ini keren, begini apa sih macam, ya kan? Nah, jangan terpengaruh dengan perkembangan zaman, ya toh. Kau ikut perkembangan zaman, kau pun dompet kering dan selesai. Ya toh, betul nggak? Buat apa kita bergaya demi sosialitas kita, ya kan? Nah, sementara ya kita lihat situasi saat ini lagi kurang baik-baik saja, ya kan? Nah, jadi hati-hati, ya kan? Hati-hati teman-teman. Kalau ada yang punya emas, itu penting sekali, itu investasi. Kalau Anda beli emas, itu investasi. Harga emas sekarang saya udah tanya-tanya di toko itu 2.670, ya. Yeah. Bayangin 267. Ya. Yeah. 1 gram, ya, yeah, teman-teman. Emas aja belum turun, ya kan? Dia turunnya paling berapa hari, habis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi, kan gitu. Jadi itu aja teman-teman, contoh hal kecil aja, emas aja tetap masih begitu-begitu aja, kan gitu. Jadi yang mau dan tidak mau, suka maupun tidak suka, ya kita harus bisa terima ya teman-teman ya. Oke, kita cukupi dulu, nanti kita masuk di jaga malam. Jadi buat teman-teman tetap stay aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ada beberapa selingan musik hiburan, saya hadirkan ke ruang pendengaran kita semua.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu di Jaga Malam ya. Nantinya kita ikuti siaran berjariah Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat ya. Nanti cerita penutup hari kita kembali di pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Kamu tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
2: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: www.biang.co.id Biang, mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Republik Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buna Pascal dan juga 440. Yay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buna gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Kalau pun baik juga.
1: Baik. Baik juga. Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Kis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adip ya, Bang Adip.
2: Oke. Halo Adit.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4 okay. Karena lagi the other guy his name is Sam.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: okay. So jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa, graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya, alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Adit berempat atau bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
3: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Betul. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: You. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah,
0: okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adit juga kenal udah lama Adit ya, udah dari mulai ini Adit dari sebelum COVID.
0: Berarti so, dari
2: waktu, it was during COVID.
0: Oke,
3: pas COVID. Nah, betul.
1: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak Forbody itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar,
1: lagu sudah lagu udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak mm-hmm. di Malaysia, tag mm-hmm. lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin.
1: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 tell Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah, biarnya dia Bona yang urus.
1: Iya. Yeah, makanya Adit. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Ya, okay.
0: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, yeah. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih? Nama-nama

0: isyarat tubuh.
1: Apa isyarat tubuh?
0: Isyarat tubuh masalnya.
1: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi kau yang kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
1: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya kau yang kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
1: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
1: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau kau yang kutunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang kutunggu gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Oh berarti, gitu. Jadi
1: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar kau yang tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan bagi waktu itu
0: ya. Mudah lebih dipahami. Iya.
2: Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
1: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
1: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
1: Oke.
2: Okay. Dan Adip lo. Itu. Dan semua ya. Oke, sudah itu.
1: Benar. Oke, kalau dari Bang Fakhis gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
0: Saya sih yang paling junior dalam Fofoti. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
1: okay,
0: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah lah. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa, wah, jadi senang bekerja dengan Bona. Performative of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam, wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus, aku expected susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho.
0: Macho Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
1: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
3: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
1: Oke.
3: Okay. 440 kan asalnya berempat.
1: Betul.
3: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay, Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, oke, Bona harus ada. Dan we dan kita call sama Bona, Bona suka, oke, ya udah, let's do it.
1: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu.
1: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adip?
3: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
1: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih, gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
1: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
3: Itu kasih dia let the songwriter.
1: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
1: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi wake up lagi untuk masalah percintaan ini about the love.
1: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih. Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang kan biasa kan kayak gitu kan?
1: Iya, benar.
2: Sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak
4: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
1: Okay. Oh, I know.
2: Dapat.
1: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
2: Menarik. Punya dia bisa.
1: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode kelas itu dari.
1: Alright.
2: Yeah, body language
1: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
1: Boleh.
0: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta dua. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita sudah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
1: Yes.
0: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
1: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
0: juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
4: Senior dalam percintaan.
1: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
4: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
1: Yes.
2: Yeah.
4: Jadi kalau kamu bahagikannya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
1: F-A-I-L,
4: first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
1: Benar.
4: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
1: Betul.
2: Iya, benar.
4: And then one more.
0: Adik kata betul.
4: And then one more. Mm-hmm. Never, do not afraid to approach. Ya, itu aja.
1: Okay, benar. Jangan takut.
0: Aku boleh tambah satu nggak?
1: Boleh, silakan Bang Faris.
0: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
1: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dia dari kota mana.
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa. When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenatan itu. Semuanya berubah.
0: Betul. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya dengan nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: The song. Yeah. Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright.
2: Yang paling tinggi gitu suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then, I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali aku cinta ini anak.
0: Mungkin mau bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati,
0: betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Tiga negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Singapura.
3: Hmm, masih
2: ya kan, Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua doang ya.
3: Iya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Akim. Yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya, udah. Oh, shit. Alhamdulillah.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
3: Aku sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi,
0: yes,
3: kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari Bang
3: Adit. Yeah. Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Adit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
2: yeah,
3: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat My brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes, kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
2: Insyaallah. Dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada.
0: Ya,
2: musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sekali. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau nggak ada, lagi Bang Adib ya.
2: Lagi Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edi.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside
2: bisa, the album.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Yeah.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya,
0: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye. Bye-bye. Pamit dulu. Bye.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produser. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat. Ya, waktu terus berputar ya, sudah menuju ke pukul 22 lebih 1 menit ya. Kita awali segmen kita yang selanjutnya di cerita penutup hari edisi siaran 10 Juni 2026.

Okay, from Romeo Juliet ya, dengan We Are Strong dan juga I Remember You yang sudah mengantar kita ke waktu 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja malam hari ini susah tidur ya. Ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal yang Anda pikirkan. Atau mungkin ada yang dihantu-hantuin ini ya, dihantu-hantuin dengan kecemasan maupun kepanikan dan keraguan dalam hidup ya. Ya, kalau pesan dari saya sih ya, jangan terlalu banyak khawatir akan hidup Anda, kan seperti itu ya. Namanya sebuah perjalanan hidup itu semua sudah ada yang ngatur, ya kan? Mau kurang maupun full, atau mungkin mau baik maupun buruknya hidup kita, ya itu kembali lagi pada penilaian orang lain untuk diri kita. Ketika ada yang dinilai yang kurang baik untuk kita, ya udah, nggak usah berlebihan dengan pikiran yang ada di otak kalian, kan seperti itu. Ya mungkin dari segi pekerjaan, dari segi pergaulan dan lain sebagainya, ya pesan dari saya cuma satu, tetap beroptimis aja. Ya kan, tetap beroptimis dengan apa yang kau pikirkan yang baik untuk kesehatan Anda, ya kan? Kenapa? Kalau kita isi memori otak kita ini dengan sesuatu hal yang kurang baik dan lain sebagainya, cuma takut itu cuma membuat otak kita itu sakit untuk berpikir dengan hal-hal yang apa sih yang tidak ada gunanya sama sekali untuk kita pikirkan, kan gitu. Ya, jadi ya apa ya? Stoplah berpikir yang berlebihan tentang dirimu. Ya kan? Jangan takut dan jangan khawatir akan hidup Anda, punya masa depan, punya kehidupan dalam pergaulan dan lain sebagainya. Itu semua sudah diatur, teman-teman. Sudah ada yang atur akan garis kehidupan kita masing-masing, ya kan? Tapi ya itulah, tinggal dari kitanya saja bagaimana cara mendewasakan diri kita untuk berpikir yang baiknya, kan seperti itu. Ya. Jadi ya, saya tahulah, saya paham, ya kan? Masih teman-teman ada yang gak mau kehilangan temannya, ada yang gak mau kehilangan pekerjaannya, ya kan? Bahkan ada juga yang gak mau kehilangan pasangannya. Tapi ya mau gimana lagi kalau takdir berkata sedemikian, ya kan? Ya kalau takdir itu yang dibuat-buat oleh orang lain untuk mau menghancurkan kalian, ya pesan dari saya cuma satu, cepat-cepat ambil tindakan. Ya kan, cepat-cepat ambil tindakan dalam mencegah sesuatu yang sudah kamu miliki dari awal sampai sekarang. Ya kan, dan cepat-cepat memberikan bukti nyata, ya kan. Supaya apa? Supaya itu menjadi sesuatu hal yang harus dipertimbangkan kembali. Ya kan, jadi seperti itu ya. Tapi kalau yang memang dibuat oleh diri kita sendiri, ya konsekuensinya harus kita terima apa akibatnya, ya kan. Itu kalau dari segi pekerjaan ya, kita harus terima, kan seperti itu ya. Gitu juga dengan hal hubungan pertemanan maupun asmara Anda. Ya kalau memang dia belum bisa menjadi teman Anda yang baik, ya udah biarin aja, ya kan? Ya, atau mungkin kamu dinilai dengan sesuatu hal yang negatif dari diri teman kamu untuk kamu punya hubungan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah bisa memberikan yang terbaik selama ini untuk diri teman kalian. Kalau ada yang kurang terbaik dari mereka untuk kalian, ya tetap berpikir yang positif aja dan anggaplah dia sebagai temanmu saja, ya kan? Tapi ingat, harus ada batasan yang baru untuk kamu batasi lingkungan kamu dengan lingkungannya. Agar apa? Agar kamu tidak terjerat dengan masalah yang sama, kan seperti itu. Of you, so gentle and
masalah asmara gimana ke Martin ya? Yeah. Padahal ini kita udah berteman lama loh, ya yeah, kan? Saya takut gitu, ya yeah. Jangan gara-gara cowok, jangan gara-gara cewek pertemanan kita hancur, ya yeah, kan? Ya yeah, kembali lagi dari awal yang saya udah katakan, ya yeah, kan? Semua kehidupan ini sudah ada yang ngatur, ya yeah, kan? Dan ya yeah, konsekuensinya kan kalian udah pahami, udah tahu, ya yeah, kan? Dampak ya seperti apa kamu udah mengerti kan gitu. Nah, terus lihat lagi apakah masalah ini dibuat-buat atau gimana kan gitu. Kalau yang di-stel oleh temanmu untuk menghancurkan hubungan kamu dengan pasanganmu, saya cuma bilang satu aja, tinggalin teman kamu itu dan pertahankan hubungan kamu yang baik dengan pasanganmu saat ini. Kalau kamu masih tidak percaya lagi, ya saya cuma bilang reak dulu, ya kan? Reak sejenak dulu. Kamu harus cari bukti nyatanya, ya kan? Cari sendiri, jangan cari teman untuk bantu cari. Jangan, ya kan? Kamu aja yang sendiri selidiki, betul nggak? Pacar kamu orangnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak berdasarkan kenyataan yang kamu temui di lapangan dan lain sebagainya, ya kamu boleh berikan kesimpulan, ya kan? Ketika kamu sudah berikan kesimpulan, silakan kamu ambil keputusan maunya gimana, kayak gitu. Jangan semuanya teman-teman dan lain teman, kayak gitu. Nah, itu kalau dari segi masalah yang dibuat-buat dari temanmu untuk menghancurkan kebahagiaanmu dengan pasanganmu. Ya kan, jangan takut dalam mengambil resiko, teman-teman. Aduh, masalah gitu aja takut mengambil resiko gimana toh, teman-teman? Ya, kamu lebih pilih mana, diri kamu punya teman punya kebahagiaan atau kamu punya kebahagiaan sendiri, kan gitu? Ya, itu yang kemarin-kemarin saya katakan, kita ini terkadang ini lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Yang membuat kita lupa itu apa? Karena kita ini selalu sibuk untuk membahagiakan diri orang lain. Sementara diri kita masih belum bahagia sama sekali apa yang kita

Jadi jangan bilang, tapi Martin, saya dengan dia udah berteman lama loh. Saya kenal si dia ini dari dia. Ya, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Dan saya bilang, tidak selamanya orang berteman itu dengan puluhan tahun, belasan tahun itu tidak bisa menjadi lawan. Tidak mungkin bisa jadi musuh. Siapa bilang orang yang berteman dengan puluhan tahun suatu saat tidak bisa jadi musuh? Bisa. Ya, bisa jadi lawan untuk kita. Ya kan? Kenapa? Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia dan lain sebagainya, pola pikir manusia pasti akan berubah pada waktunya yang tepat. Ketika perubahan itu ada yang baik untuk diri dia, maka hubungan kamu akan baik-baik saja. Tapi kalau dia putar dengan 100 derajat dengan perubahan yang tidak baik untuk dirimu, maka kamu diam saja, ya kan? Kamu diam sambil mempelajari maksud dan tujuan dia punya karakter untuk kamu, kayak gitu. Nah, jadi siapa bilang orang yang berteman dengan lama tidak bisa jadi musuh? Bisa, ya kan? Teman bisa jadi lawan, ya kan? Apalagi zaman sekarang susah untuk kita mau bisa mempercayai teman kita, karena zaman sekarang itu cuma modal sampul doang yang bagus, tapi isi dalamnya karakternya itu sangat buruk untuk diri kita dan dirinya. Nah, jadi itu yang saya bilang teman-teman, ya yang tadi saya katakan, kalau kamu tidak percaya ya silakan kamu cross check sendiri, betul nggak cowok kamu seperti ini dan lain sebagainya, cewek kamu seperti ini, betul nggak, kayak gitu. Jadi itu yang saya bilang, ya jangan takut akan jangan takut dengan sesuatu yang sedang kamu hadapi. Jangan kamu cemas, jangan kamu panik, dan jangan kamu kecewa. Udah biarin aja lah, ya kan? Semua udah terjadi, mau gimana lagi, ya kan? Kalau kamu takut mengkhianati pertemanan kamu dengan teman kamu, ya udah. Ya, hidup pilihan, simple kan? Nggak usah dibikin ribet, ya kan? Iya, ya iya. Tidak, ya tidak, kan gitu. Nah, jadi seperti itu pola pikir kita yang baik tuh harus gitu. Ya kan, jangan, aduh Martin karena dia sudah baik banget sama saya dari dulu sampai sekarang. Semua orang itu bisa melakukan kebaikan kapan saja dan di mana saja dan untuk siapapun itu bisa. Tapi kamu mau, ya? Kamu mau nggak? Kalau semua yang dia korbankan saat ini untuk kamu itu cuma semata-mata untuk menutupi sesuatu kebusukan yang ada pada diri dia untuk dirimu. Nah, jadi itu teman-teman, hati-hati. Ya. Jadi kalau saya mau bilang untuk kamu yang saat ini sedang dikecewakan oleh teman kamu, ya kan? Atau mungkin saat ini kamu sedang diberikan cobaan dengan teman kamu, dengan pasangan kamu, ya saya cuma bilang jangan salah langkah, ya toh. Nah, kalau kamu bimbang dengan teman kamu punya hubungan dengan kamu, ya silakan kamu boleh reak. Begitu juga kalau kamu bimbang dengan pasangan kamu, ya kamu reak lagi. Cari tahu, ya kan? Mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya cuma bilang, jangan suruh orang lain yang menyelidiki, kau yang selidiki sendiri. Ya kan? Supaya kamu tahu. Oh iya benar, cowok saya dia orangnya begini-begini. Teman saya juga pun juga begini-begini. Selesai kan? Nah, ketika kamu udah mengantongi barang bukti, ya udah. Tinggal kamu ambil kesimpulannya gimana? Kamu mau ambil tindakan apa selanjutnya? Ya, kalau kamu mau lanjut jalani ya silakan jalani hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya. Nah, sementara kalau kamu punya teman sudah kamu ketahui orangnya seperti itu dan lain sebagainya, ya, silakan. Kalau dia melakukan hal yang baik demi kebahagiaan kamu, ya terus pacar kamu yang salah, ya silakan kamu pertahankan pertemanan kamu. Tapi kalau ada maksud yang terselubung cuma untuk menghancurkan kebahagiaanmu dengan pasanganmu, segera, ya kan? Diberhentikan, ya kan? Diberhentikan.

dan pertemananmu yang dekat sama dia, ya kan? Dan batasilah jarak antara kamu dengan dirinya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi apa yang kamu takut, apa yang kamu cemas saat ini? Nggak usah kamu takut, nggak usah kamu cemas. Semuanya itu sudah ada yang atur, ya kan?

yang saya bilang teman-teman, dalam hidup ini jangan kamu terlalu percaya dengan manusia, ya kan? Jangan terlalu percaya sama orang, percaya sama Tuhan, ya kan? Bahwa semuanya itu akan Tuhan genapi pada kebahagiaan yang kamu inginkan, ya toh? Manusia boleh mengecewain kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan diri kita, ya kan? Jadi ngapain kamu harus mikir-mikir manusia punya perbuatan yang cuma mau menyakiti orang, ya kan? Nggak usah kamu pikirin. Kalau kamu udah capek, udah bosan dan lain sebagainya, ya cari waktu untuk kalian refleksi, ya kan? Refleksi diri kamu kembali, ya kan? Ada nggak salah diriku dan lain sebagainya. Ketika kamu udah merefleksikan diri kamu, ya silakan kamu cari hiburan untuk mengisi ya kesepian yang ada dalam jiwamu. Asik. Itu betul kan tidak? Iya Allah. Hari gini mikir orang punya omongan yang tidak ada baiknya, mau ngapain tuh? Butuh wai tuh. Jadi apa lagi mbak? Yang kamu pikirkan apa lagi? Ya kan? Nah. Aduh kak, saya dijodohin nih sama mama saya nih. Jodohin. Padahal saya gak suka cowoknya atau saya gak suka sama ceweknya. Ya dia orangnya begini-begini dan sebagainya. Ya apa ya, susah juga ya kalau zaman sekarang masih dijodoh-jodohin ya. Gimana ceritanya, ya kan? Nah. Ya kalau saran dari saya sih cuma satu ya, kalau memang kamu udah bicaranya baik-baik sama orang tuamu, terus orang tuamu masih kekeh untuk kamu dengan dia harus jadi gitu kan? Nah. Ya, jangan salah satunya cuma satu aja, teman-teman. Kamu mau tahu apa? Ya? Kamu harus cari bukti, itu saja. Ya toh? Kalau kamu tidak suka kan pasti punya alasannya. Alasannya apa dulu gitu kan? Nah, ketika alasan itu tidak bisa menjadi bahan untuk dipertimbangkan untuk orang tuamu dan lain sebagainya, kamu cari bukti, ya kan? Nah, bukti yang sesuai dengan yang kamu bicarakan. Macam contoh gini, ma dia tuh orangnya tidak seperti itu ma, dia tuh tukang minum-minum, tukang mabuk ya kan, tukang main judi, tukang begini-begitu. Nah, ketika orang tua kamu nggak percaya dan lain sebagainya, cari bukti ya kan. Ketika bukti kamu sudah kantongin, kamu kasih tunjuk sama orang tuamu. Nah, ketika dikasih tunjuk, otomatis kan itu jadi pertimbangan orang tua mau lanjut apa tidak. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ingat teman-teman, semua bukti itu jangan langsung di apa jembatani dengan temanmu. Kamu sendiri yang cari tahu, gitu. Nah, kamu yang sendiri cross check di lapangan, betul nggak? Jangan semua teman menjadi jembatan untuk kamu. Ya kan? Karena besok lusa jembatan yang kau pakai saat ini untuk masalahmu yang kau alami saat ini, itu besok lusa akan rubuh sendiri, akan kasih jatuh kamu sendiri. Nah, jadi cari tahu sendiri gitu kan. Nah, kalau orang tuamu masih percaya dia lagi dan lain sebagainya, ya berarti kamu siap-siap deh ya kan, siap-siap deh hidup kamu gak bahagia ya kan. Terus pesan juga ya, kita juga jadi orang tua, jangan terlalu memaksa kehendak diri anak. Kalau memang anak gak suka terus dan lain sebagainya, punya alasan yang tepat dan lain sebagainya, ya kalau orang tua penasaran ya silakan Anda minta bukti kepada diri anak Anda kan gitu. Jangan paksa ya. Bisa deh teman-teman udah lihat kan, kebanyakan saat ini orang banyak dipaksa nikah, dikasih jodoh apa segala macam, ujung-ujungnya tidak bahagia. Ya kan? Kenapa? Nikahin anak itu karena lihat status sosial. Ya kan? Saya mau nikahin anak saya dengan pegawai, ya kan? Saya mau nikah anak saya dengan dokter. Saya mau nikahkan anak saya dengan seorang pilot, ya kan? Seorang tentara, seorang ini itu dan lain sebagainya.
Tapi kalau tujuannya tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, ya sama saja. Emangnya kamu mau bahagiakan anak kamu itu dengan jabatannya pasangannya? Memang betul, masa depan anak, kebahagiaan anak itu ada pada ekonomi, ya kan? Memang betul, ya kan? Ekonomi seorang laki-laki kalau tidak mapan, otomatis wanita itu tidak akan bahagia, ya kan? Tapi kalau dia mapan, ya otomatis dia akan bahagia. Di sini dipertanyakan mapan itu dinilai seperti apa dulu, ya kan? Orang kadang orang berpikir, oh dia pegawai negeri, oh dia pegawai swasta, pasti dia akan mapan terus, ya kan? Akan bahagia, ya kan? Kamu bisa lihat deh kenyataan sekarang ini, kita lihat banyak orang yang terjun di dunia pekerjaan, banyak pengangguran juga, ya kan? Awalnya mapan banget gitu kan, nah, jalan bertahun-tahun dan lain sebagainya, ketika di tengah jalan stuck, nah, selesai, ya kan? Yang dulu-dulu bahagia sekali, sekarang di stuck langsung tidak bahagia. Ketika tidak bahagia, ya sudah, nah, kita cari pasangan baru untuk anak kita yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang gede. Nah, jadi itu yang saya bilang, kita ini sebenarnya mau bahagiakan anak itu dengan hati atau dengan harta atau dengan finansial, kan gitu. Nah, sementara orang yang hidup apa adanya, sederhana, namun dia mampu membahagiakan anak kita, ya kita tidak percaya dia. Kita anggap dia akan jadi orang yang apa sih, yang tidak tepat, kan gitu. Ya. Jadi yang saya bilang, kenapa sih kita selalu menilai orang itu dari harta dan tahta, ya kan? Betul enggak? Nah, iya dong. Sama dengan saya nih, teman-teman, jujur ya. Jujur ya. Saya beberapa kali ya sharing sama istri saya, saya bilang sama istri saya, "Mak, ini saya cuma nanya aja, ya kan? Seandainya saya udah nggak kerja lagi di kantoran, apakah kamu masih setia sama saya?" Saya ngomong itu aja sama istri saya. "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Ya saya takut aja, ya kan? Saya takut aja awal-awal manis, ujung-ujungnya pahit, kan gitu." Nah, karena realita hidup saat ini yang kita lihat kenyataan, ya, awal suami kerja itu bagus banget, hubungan lancar, baik-baik saja. Tapi ketika suami keluar dari pekerjaan yang saat ini dia miliki, nah, mulai pasangan meninggalkan kita dengan alasan yang tidak jelas. Iya kan? Nah. Jadi istri saya bilang, "Ya enggak lah, ya. Tetap saya akan setia sama kamu, ya. Walaupun kamu kerja apapun, saya siap terima." Ya, dan saya bilang apa? "Ya, bersyukur saya kalau kau punya prinsip hidup seperti itu, ya." Karena kebanyakan realita hidup yang saat ini kita lihat, ya kan, di sekelilingnya kita, ketika suami berhenti dari pekerjaan, istri mulai panik. Mulai berpikir yang tidak-tidak. Ya kan? Karena mungkin mereka beranggapan bahwa suami kita sudah tidak kerja di kantor, pasti dia sudah tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa lagi. Ya kan? Dan lain sebagainya. Dan otomatis kita akan dianggap menjadi laki-laki yang miskin dan tidak ada guna. Betul enggak? Jadi saya bilang, ya. Saya bilang gitu langsung istri saya diam, ya kan? Dan ngomong apa adanya. Ya, saya memang bersyukur sekali, ya. Karena ya itu yang saya bilang, ya kan, kebahagiaan itu tidak bisa dapat diukur dengan finansial. Melainkan apa? Kebahagiaan itu bisa dapat diukur dengan kebersamaan, dengan hati yang tulus, ya kan, dengan pengorbanan yang betul-betul sama kita mengorbankan, ya kan. Jangan satu dikorbankan terus yang lain nikmati. Besok lusa kita jatuh, ya. Yang kita sudah korbankan selama ini, dia pergi tinggalkan kita, rugi dong. Ya kan? Betul nggak? Rugi dong. Harus sama-sama berkorban dong.
Enak di lo menderita di gua, bos Ben. Jadi ya seperti itu ya, ibu bapak ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau memang kita punya adik-adik atau kita punya anak nggak nyaman dengan pasangan pilihan hati kita, ya udah dimaklumin aja kan gitu. Karena memang kita lihat kan realita banyak di sekitar kita itu sudah terjadi, ya kan. Kita mau pilih mana? Coba kamu lihat ya. Ya. Untung-untung jodoh kita tidak salah ya. Tapi kalau jodoh kita pilih salah untuk anak kita. Pak, Pak itu pula mabuk, istri kopeng pintu, piring-piring terbang. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau punya anak mantu yang modal casing doang, tapi ujung-ujung, ya, apa sih, lebih jahat, ya kan? Tapi kamu lihat, orang yang hidup apa adanya, tapi mampu menjaga diri anak kita, mampu membahagiakan anak kita, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, ini bukan kita mau mengajar, ya, mengajar atau menggurui, tidak. Ya, kasih pertimbangan dulu untuk anakmu, mau apa tidak dijodohkan. Kalau nggak mau ya udah, jangan dipaksain. Ya, jangan, mama mau kok punya jodoh begini begitu. Saya kasih tahu ibu bapak, ketika kau mau menikah. Ketika kita mau menikah nih, ada nggak dipaksain orang tua? Pasti nggak dong, ya kan? Ada kalau kita nikah dipaksa-paksa itu karena ada sesuatu dan lain hal, baik itu negatif maupun positif. Tapi kebanyakan negatif yang ada terjadi dalam hidup ini. Sehingga negatif banyak terjadi itulah yang seringkali kita punya rumah tangga belum nikah belasan tahun sudah retak di tengah jalan. Ujung-ujung apa? Menyesal, ya kan? Buat apa menyesal kalau semuanya sudah jadi bubur, ya kan? Kalau kata orang tua dulu bilang apa? Cukup kita yang tidak bahagia, jangan sampai anak kita lagi yang selanjutnya tidak merasakan apa yang kita tidak bahagia, ya kan? Setidaknya kita sudah yang tidak bahagia, jangan sampai anak kita juga ikut apa yang kita rasakan. Itu harus pegang prinsip hidup tuh seperti itu. Jangan dulu orang tua sudah tidak bahagia, kembali lagi kepada anak lagi, selesai. Ya? Nah, ini minta maaf, yang seringkali terjadi ini di keluarga broken home, ya kan? Keluarga broken home ini seringkali terjadi, ya kan? Kenapa sih bilang ini seringkali terjadi masalah di tengah-tengah kehidupan mereka? Karena ya itu, ya. Anak itu tidak merasa kasih sayang dari orang tua dan selalu ada tertekan dari lingkungan sekitar dia dan lain sebagainya, ya, sehingga ujung-ujung dia sama seperti diri kita. Kenapa? Yang dia simpan itu bukan kebaikan, melainkan apa? Sakit hati, ya kan? Orang tua saya dulu bikin saya begini kok, begini dan lain sebagainya. Saya juga akan bikin orang seperti itu. Jadi balas dendam itu pasti akan terjadi, kan gitu. Itu yang saya bilang, cukup kita yang tidak bahagia, tapi jangan sampai anak kita juga tidak ikut bahagia. Jadi itu, ya. Ini bukan kita menggurui ya, tidak teman-teman. Ya, ini kita bicara masalah kebahagiaan yang betul-betul 100% yang datang dari dalam hati untuk kita punya anak-anak, kan gitu. Kurang lebihnya ya, saya minta maaf teman-teman ya. Ini kan kita bicara masalah, kak gimana ya kan, kalau kita dijodohkan oleh orang tua kita untuk pasangan kita yang kita tidak sukai. Ya, itu yang tadi saya katakan, kalau kamu berikan alasan harus berdasarkan dengan bukti. Begitu juga orang tua, ketika anak sudah berikan bukti, pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan asal mengambil tindakan cuma melihat dari apa, baju seragam, ya kan? Banyak baju seragam yang bagus tapi anak kalian tidak bahagia, ya kan? Betul nggak? Suami main tangan, ya kan? Sedikit-sedikit main kekerasan.
makan tuh baju seragam yang bagus. Anda lebih pilih kebahagiaan anak hancur daripada anak harus pilih yang tepat untuk dia punya kebahagiaan sendiri, ya kan? Jadi yang saya bilang, hidup itu merupakan pilihan, jangan salah memilih. Ketika salah memilih, ya itu tanggung jawab kamu sendiri. Ya toh? Betul enggak? Jadi hati-hati ya, ibu bapak ya. Jangan salah pilih pasangan untuk anak-anak, ya kan? My mind keeps wandering back. Itu sudah ya teman-teman, yang saya kasih sedikit kasih masukan aja ya kan, kasih tanggapan aja ya, terkait gimana kak kalau kita dijodohkan sama ibu orang tua kita dengan pasangan yang bukan kita sukai ya, atau kita tidak cintai. Nah, intinya di situ aja, kamu harus bicara berdasarkan dengan bukti. Nah, ketika bukti itu kamu udah kasih tunjuk sama orang tuamu, saya cuma minta bapak ibu perbaiki kembali dan dipertimbangkan kembali ya, dipikir matang-matang sebelum semuanya akan sia-sia, akan terlanjut, ya kan? Jadi berikanlah ruang untuk anak-anak memilih pasangannya sendiri, kayak gitu. Kalau begitu juga, kalau orang tua tidak percaya anak juga dengan pasangan yang dia pilih, ya harus kasih tunjuk bukti. Nih, bapak juga punya bukti, mama juga punya bukti. Dia tuh jauh lebih kurang bagus untuk kamu. Nih, lihat. Nah, jadi sama-sama cari solusi, sama-sama cari jalan keluarnya gimana. Kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan di langkah selanjutnya? Jadi seperti itu, teman-teman. Bukan kita saling melempar kesalahan. Ya saling mencari kebenaran, ya kan, mencari pembelaan diri, tidak. Ini mencari kebahagiaan yang realita, yang betul-betul 100% yang untuk kita lihat kebahagiaan itu anak kita miliki, kan gitu. Ya, nah, jadi itu kuncinya di situ aja, teman-teman. Ya, bapak ibu.

Oke, apalagi teman-teman? Kayaknya udah kurang lebih lumayan lah, ya kan? Saya bagi sedikit untuk teman-teman, kasih masukan dan lain sebagainya untuk teman-teman, ya kan? Kurang lebihnya ya, tinggal kita sendiri yang mengelola, ya kan? Yang baik diambil, yang tidak baik ya ditinggalkan, seperti itu teman-teman ya. Karena saya tahu pasti setiap orang pasti ingin melihat hidup dia itu bahagia, ya kan? Bukan tidak bahagia, kan seperti itu. Dan setiap orang pasti ingin memiliki kebebasan dalam diri dia, bukan memiliki tekanan batin, ya kan? Jadi itulah yang kita harapkan dalam hidup kita, yang baik untuk kebahagiaan yang realita, ya kan? Jadi seperti itu. Love we had forever here. I remember terus apa lagi teman-teman? Kak, kalau saya rindu ayah saya gimana kak? Ya, Martin gimana ya? Kalau kita tidur, ya kan? Terus tiba-tiba kita punya rasa rindu kangen ini ada pada orang tua. Ya, jawabannya cuma satu. Berarti orang tua kamu lagi rindu kamu di kampung, lagi nyebutin nama kamu, ya kan? Ketika hal itu ada untuk kamu, telepon ke kampung, ya kan? Bicara sama orang tuamu, ya kan? Ya itu berarti berdampak positif untuk kamu dengan orang tuamu, ya kan? Itu yang selalu saya ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa bahagiakan orang tuamu sebelum kau bahagiakan pasanganmu, ya kan? Jangan jadi anak yang durhaka. Kalau saya udah rasakan dong, mama papa udah gak ada, ya kan? Setiap Natal, tahun baru, pergi gereja cuma sama istri dan anak, ya kan? Ketika kita lihat orang tua di sebelah kita, pasti ada rasa ingin, ya kan? Iya enak ya, mereka datang ibadah sama mamanya, sama papanya. Nah sementara kita, sama istri dan anak, ya kan? Kadang kita ya mau gimana lagi keadaan, ya kan, situasi dan kondisi yang sudah berkata lain, ya mau gimana, ya kan? Masa saya harus ambil orang tua lain jadi orang tua aku, nggak mungkin lah. Ya kan? Itu yang apa ya, saya siapapun orang yang saya dekat pasti saya bilang sama mereka, ketika kamu sukses jangan lupa orang tuamu. Ya kenapa saya bilang kau bisa sukses itu karena campur tangan Tuhan dan orang tuamu punya doa. Kalau tidak ada doa dari orang tua kepada Tuhan dan Tuhan tidak berikan campur tangan dalam masa depanmu, kau tidak akan bisa jadi apa-apa kawan. Sehingga itu teman-teman, kau bisa sukses yang punya saat ini itu karena doa dari seorang orang tua untuk kau punya masa depan yang baik. Ya kan? Nah, jadi kalau kau sudah sukses, jangan tutup mata dengan orang tuamu. Bahagiakanlah orang tuamu. Ya benar, saya kasih tahu kamu, jangan nanti kamu udah menyesal baru duduk, mama saya masih butuh mama, papa saya masih butuh papa. Nyak. Ketika masih sehat-sehat, masih baik-baik, kepala melawan, keluar dari rumah, angkat barang lah, apa segala macam lah, kata-katain orang tua dengan kata yang kasar lah. Yang saya bilang teman-teman, kamu belum merasakan gak punya orang tua, nanti kalau kamu rasakan gak punya orang tua itu ketika mereka udah meninggal, itu baru kau rasa hidup itu seperti apa, ya kan? Kau mau berteriak di mana? Kau mau berteriak di pohon pinang? Suami pegang kau, ya toh, betul atau tidak? Kita kan sedikit-sedikit ada masalah, mama, pak, adik ada masalah nih di sini, pak, ma, ya kan? Tapi kalau kau melawan dan lain sebagainya, ya sudah. Saya selalu apa sih? Katakan untuk teman-teman yang dekat dengan saya, ya. Bahkan istri saya pun juga begitu. Ya, saya bilang sama istri saya, kalau Desember, kalau kamu mau pulang, silakan lihat orang tuamu, ya kan? Silakan. Ya, saya nggak paksa kamu lihat orang tuamu untuk bahagiakan orang tuamu. Ya, silakan. Ada duit, ya bawa pergi bahagiakan orang tuamu. Ya, kadang istri balik pikir. Nih suami ini dia doyan sekali kasih pulang saya ke kampung. Jangan-jangan ya. Sampai saya kadang pun sama istri saya pasang GPS sudah di tubuhku ini. Ya, kenapa saya bilang sama istri saya,
selagi orang tua masih ada di usia seperti ini, ya kan, di usia hari tuanya mereka, kau pergi, luangkan waktumu full untuk merawat mereka sebelum nanti mereka sudah tidak ada, baru kau merawat bagaimana, segitu. Jadi tidak apa-apa, pulanglah, ya kan. Jangan kau pikir yang aneh-aneh. Kalau kau pikir yang aneh-aneh, minta sama tuntunan Tuhan, ya kan, supaya saya baik-baik di sini, gitu aja, ya kan. Jadi kadang istri saya itu ya pergi aja gitu, ya. Sampai kadang ada yang bilang, ih Martin merdeka, istrinya nggak ada, gigimu yang merdeka, kau pikir saya duit banyak? Ya, saya kadang bilang gitu, kau pikir saya duit banyak? Emangnya satu istri pergi terus saya mau bikin apa di sini, ya kan? Karena ya itu, saya tetap pulang kantor tidur, pulang kantor tidur. Kalau ada pekerja ya kerja, kan gitu. Ya kan, jadi kadang berapa kali istri saya pulang kampung itu nelfon, kamu bikin apa pak? Ya, saya nggak bikin apa-apa. Terus ke di mana? Ini di rumah. Ih, kok tidak kemana-mana? Kok tidak jalan? Gini, mau jalan kemana? Ya kan, lebih bagus istirahat, ya kan? Ya istri bilang, mama ya, kok di rumah kok tak bosan? Saya bilang, tunggu telepon dari kakak. Kalau kakak telepon ya, saya merapat, tidak ya, tetap di sini aja. Jadi kadang istri kalau berangkat bingung deh saya kan. Kadang orang kalau suami dikasih tinggal istri kan pasti keluyuran, tengah malam baru pulang. Saya enggak. Pulang tengah malam di mana? Suami kenapa pulang tengah malam? Ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Saya kalau bicara orang tua ini pasti saya akan sedih lagi kan gitu. Ya, itu yang saya bilang. Jadi jangan jadi anak yang durhaka, toh. Kan bahagiakan kan orang tua, ya toh, sayang dorang, memang sayang-sayang betul. Jangan gara-gara laki-laki, gara cewek tuh ya kan, terus kamu harus melawan orang tuamu, harus kamu bentak orang tuamu, harus begini begitu orang tuamu. Eh, saya kasih tahu, kupun napas hidup dan kupun masa depan itu kan orang tua yang bikin sampai kau bagus. Kalau tidak ada orang tua, berdoa kau mau jadi apa? Stop melawan, stop bikin keras-keras kepala. Satu kali Tuhan balik kau buka keras kepala ke bawah dan kau selesai. Ya apa? Satu kali Tuhan ambil yang menjadi milik dia, aku mau jadi apa? Ya toh? Tuhan bilang, oh, kau malah kuporan tua, kau tunggu saya besok lusa ambil kau punya berkat itu. Ketika Tuhan ambil, baru kau mau datang ke kuporan tua mau berlutut minta maaf, so terlambat pak. Pemilik so ambil dia pulahan. Ya toh? Kau mau minta maaf mau dia bagaimana? Tapi kalau itu jadi pukulan besar untuk kau belajar akan menghargai orang itu seperti apa? Ya itu kau harus perbaiki. Itu menjadi PR besar untuk kau memperbaiki hidupmu yang jauh lebih berat. Ya toh. Itu udah bilang tahu diri. Ya toh, betul kan tidak? Jadi itu ya, come stop malam-malam. Stop malam-malam orang tua. Ya toh, saya saja. Ya berapa kali ya, saya biar udah kerja ya kan, kadang mama saya kalau masih ada ya, saya kalau bawa cewek ya kan, karena saya mama ini teman-temannya saya ya, kerja di mana deh gini gitu ya, kalau pas sesuai dengan saya punya hati dan orang tua juga punya hati sama dengan hati saya, fix lanjut ya kan. Tapi kalau enggak ya udah, saya pertimbangkan dulu, saya jalani dulu sejauh mana kita saling memahami dan lain sebagainya ya, nanti kalau sudah tepat dan lain sebagainya, maka kita ambil kesimpulan untuk kita lanjut dengan yang lebih serius. Ya seperti itu. Gak ada saya melawan orang tua. Kalau jauh orang tua bilang, kamu begini, tidak ya, gak ada saya mau bentak-bentak orang tuaku. Ya, sekarang kan gitu ya, zaman sekarang, oh orang tua nggak setuju apa segala macam, minggat ya kan. Jadi itu teman-teman ya, stop jadi anak yang durhaka, sayang kampung orang tua. Kamu lihat kampung mama pemuka itu, bapak pemuka, tempuh senyum manis kan tidak, manis lah. Itu yang bilang kawan, orang tua pernah mudah, tapi yang mudah belum pernah bisa jadi orang tua, ya toh. Itu makanya. Tapi pikir jadi orang tua enak, tara enak sayang. Nanti baru kamu rasa kalau kamu puana, kamu rasa ekonomi nanti dalam keluarga seperti apa. Nih agak tahu, jangan berpikir bahwa bangun rumah tangga itu enak. Maksudnya bangun rumah tangga sama dengan kau bangun rumah 10 lantai.
Pak, butuh tenaga ekstra, tara ekstra bebal berarti gila di tempat. Belum uang susu, belum beras, belum minyak goreng, belum bawang merah, bawang putih, belum lagi harga naik, Pak. Maninggoy saya. Jadi saya bilang teman-teman, jangan terlalu keburu-buru mau menikah. Masih muda, kamu kejar dulu apa yang menjadi cita-citamu. Atur dulu masa depanmu yang baik. Ketika kamu udah berhasil, udah sukses dan lain sebagainya, silakan kamu pikir yang itunya, ya kan? Mau menikah ya silakan, ya kan? Tapi kalau belum, jangan kawan, jangan kamu ikut ngetren-ngetren dunia sekarang ini yang mau menikah muda. Ya guys, tahu nikah muda gampang, Pak. Untuk kau lanjutkan masa depan yang selanjutnya, sayang, Pak. Air mata jatuh saya. Saya bilang kalau belum bisa cari nasi satu butir itu jangan terlalu picah bunga. Kalau belum bisa cari dengan keringat sendiri, stop. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Masih teman-teman, wih, Martin ini bicara banyak sekali, khotbah dia nih. Saya bukan khotbah, tapi kadang ya apa saya juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kalian rasakan, ya kan? Yang selalu banyak tantangan dalam hidup ini itu seperti itu, ya kan? Nah, tapi itu jangan kita mudah menyerah, ya kan? Kita hadapi, ya kan? Kita hadapi semuanya itu, ya kan? Satu demi satu pasti kita bisa lewati, kayak gitu. Ya, dan yakin dan percaya dan optimis, ya kan? Bahwa semuanya itu bisa berlalu, kan gitu. So, itu singkatnya dari saya untuk teman-teman ya. Jadi kalau ada kekurangan maupun kesalahan ya Marti minta maaf ya. Sekali lagi ini bukan mengkhotbah atau menggurui atau sejenis lainnya dan lain sebagainya ya. Yang jelas di sini yang baik kamu ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan, kan seperti itu. Karena saya lihat teman-teman kan saat ini ada yang khawatir, ada yang cemas dan lain sebagainya dalam hidup ini kan. Tapi aku cuma bilang, kamu banyak berdoa, banyak percaya sama Tuhan, ya kan? Jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir akan harimu di esok hari, ya kan? Apa yang menjadi urusanmu di esok hari itu sudah ada yang ngatur, ya kan? Tapi harus yakin dan percaya bahwa di kemudian hari hidup kamu akan jauh lebih baik, ya kan? Dengan persoalan masalah yang kamu hadapi saat ini, itu mempunyai cerita tersendiri untuk masa depanmu yang sukses, ya kan? Nah, jadi semangat terus ya, semangat terus untuk menata hidupmu ya, menata ekonomimu dan lain sebagainya ya. Oke, kita melangkah Judge Music spesial buat kita di malam hari ini.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produser, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.
2: Radio FM.

Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Kita cukupin dulu kebersamaan kita di malam hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tidak disengaja maupun tidaknya, mari minta maaf yang sebesar saya buat ada semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 10 Juni 2026.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm.
2: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tentu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar-besar buat Anda semua. Dan nantinya kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 10 Juni 2026 bertepat di hari Rabu, saya di sini Martin mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah tengah beristirahat. Sementara bagi teman-teman masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on nine worldwide.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

kadang membuat kita kehilangan identitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026, di mana agenda ini akan digelar pada 11 hingga 13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi upaya pemerintah mempercepat adopsi teknologi lingkungan, di mana Deputi Pengendali Pencemaran KLH Rasio Rido Sani menyebut acara ini juga mendorong investasi hijau di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Rasio mengatakan pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan konvensional. Menurutnya dibutuhkan lompatan melalui pemanfaatan teknologi, inovasi data, serta kolaborasi multi pihak.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemakmuran rakyat akan terwujud melalui pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat konstitusi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat membuka musyawarah nasional atau Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung. Menurut Kepala Negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bernilai sangat strategis. Tantangan utama bangsa ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas demi kesejahteraan rakyat bersama. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan cabang produksi penting yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dikuasai negara. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kepala Staf Presiden KSP atau KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman buka suara terkait isu kepemilikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Perihal ini ia membantah isu kepemilikan SPPG sebagai dapur penyediaan program makan bergizi gratis. Isu ini mencuat di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, di mana Purnawirawan Jenderal Bintang 4 itu menuturkan tidak memanfaatkan program prioritas MBG untuk mengambil keuntungan dengan mendirikan SPPG. KSP Dudung mempersilahkan publik untuk membuka dan membuktikan isu kepemilikan SPPG terhadap dirinya. Ia bahkan mengadakan sayembara bagi masyarakat bila dapat membuktikan dapur MBG yang dituding miliknya. KSP Dudung menjelaskan tudingan itu ditujukan kepada dirinya karena sempat meminta bantuan dalam izin dapur MBG di pesantren. Ditegaskannya, hal itu ia hanya ingin membantu pesantren untuk mendirikan dapur MBG di sekolah-sekolah mereka. Namun demikian, dalam upaya membantu pendirian SPPG untuk program MBG di pesantren tersebut, tidak ada intervensi dari dirinya. Bahkan Dudung menuturkan, di saat ia menjabat sebagai KSP hingga saat ini, dapur MBG di pesantren itu tidak kunjung terrealisasi.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI, Angga Wira, menilai kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Angga Wira mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan juga pelaku usaha. Menurutnya pula, teman-teman Pro 2, kenaikan Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional sektor logistik, transportasi, konstruksi, perkebunan, dan juga UMKM. Angga Wira juga mengatakan ruang pelaku usaha meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen masih terbatas akibat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, HIPMI mendorong efisiensi logistik, pembangunan infrastruktur, dan insentif bagi sektor usaha terdampak. Juga HIPMI mendorong percepatan penggunaan teknologi hemat energi sebagai bagian dari strategi adaptasi dunia usaha, dan langkah tersebut mencangkup pemanfaatan kendaraan berbasis gas dan listrik pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Crashed my car the other day, too busy thinking about your face, even though I just saw you yesterday. Yeah, it's a hazard to my health, I don't do nothing for myself, you made me turn up late for work again.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produeva, teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Produa FM.
9: Teman.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, masih stay di Sepada bareng Ronald nih menemani kalian semua ya gengs ya. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kita yang sama di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Why You Slow dengan Ku Benci Mantanmu. Aduh, pagi-pagi kita udah benci mantan ya. Ya, Ronald mau sedikit breakdown untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya pagi-pagi kita kan sarapan ya kan gengs ya. Ada yang sudah punya kebiasaan sarapan di pagi hari. Pasti kalau sarapan habis sarapan kalian minumnya apa nih? Air putih? Atau ada yang minum susu di pagi hari? Atau ada yang minum teh? Atau ada yang minum kopi di pagi hari teman-teman Pro 2? Kepoin kamu. Nah, berikutnya ini Ronald akan share sama kamu nih teman-teman Pro 2 beberapa minuman jus yang bikin kita punya perut itu bakalan kempes. Alhasil mengusir perut buncit nih teman-teman Pro 2. Karena Ronald kan lagi struggle ya kan gengs ya untuk ini mengecilkan perut ini. Aduh, perut ini punya lemak juga nih, sudah tidak terkontrol. Ya jadi makanya Ronald sama-sama juga share informasi ini untuk kamu ya teman-teman Pro 2, biar kita sama-sama berjuang gitu. Apalagi untuk teman-teman yang rasanya kayaknya lingkar perutnya ini tambah lebar gitu, sama kayak Ronald. Ronald punya ini kayaknya sudah di luar jangkauan ini. Sampai celana-celana juga saya sudah muat kak. Aduh kasihan sekali. Jujur tak cemburu. Oke, basically jus yang efektif untuk mengecilkan perut adalah yang sepertinya rendah kalori ya. Rendah kalori, kaya serat, dan juga mengandung banyak air. Biasanya kombinasi ini tuh melancarkan pencernaannya kita, mencegah retensi air, dan juga membakar lemak tubuh teman-teman Pro 2. Yaps, beberapa jus atau kombinasi jus terbaik yang bisa kamu coba adalah jus nanas kamu campur dengan timun. Bisa kak Ronald seperti itu? Bisa, karena timun itu kan bersifat diuretik alami ya kan gengs ya, untuk mencegah perut kembung. Sementara nanas itu mengandung enzim bromelain yang bisa membantu memecah lemak pada tubuh. Jadi tahu kamu, coba hubungimu aku. Selain jus nanas dan juga timun, kamu bisa mencampur ada 3 bahan di minuman jus berikutnya ini, yaitu jus seledri, apel, dan juga lemon teman-teman Pro 2. Nah, ini bisa mengurangi retensi air dan mempercepat metabolisme tubuh kamu nih teman-teman Pro 2. Jadi worth it sih untuk membakar lemak teman-teman. Dan juga kalian bisa untuk menambahkan jus berikutnya nih, yaitu jus bayam dan juga apel. Jadi jus bayam kalian blender sama-sama dengan apel ya teman-teman Pro 2. Karena kedua bahan ini, buah dan sayur ini, kaya akan serat yang bisa memberikan rasa kenyang lebih lama dan juga rendah kalori. Jadi pastinya aman lah untuk kalian semua yang sedang dalam proses diet gitu teman-teman Pro 2. Dan kepoin kamu aku benci. Next, ini jusnya nih segar banget. Setiap kalau kayak ada acara-acara tuh pasti dia dijadikan makanan pencuci mulut juga nih teman-teman Pro 2, yaitu jus semangka. Jus semangka ini mengandung asam amino arginin yang membantu membakar lemak dan tinggi air yang bisa mencegah dehidrasi teman-teman Pro 2. Next ini adalah buah yang kita Ronald kayaknya sering makan juga sih. Jarang dibikin jus nih, soalnya lebih enak dimakan langsung gitu teman-teman Pro 2, yaitu pisang. Jus pisang itu bisa untuk membuat kita punya perut rata ya teman-teman Pro 2. Jadi kalian bisa coba buat buah pisang itu dijadikan jus guys untuk mengecilkan perut. Selain memang kaya akan kalium ya, pisang juga itu kan mengandung fatty resistant atau karbohidrat yang lebih sulit dicerna oleh tubuh. Nah sehingga membuat kita tuh akan kenyang lebih lama lagi guys. Dengan begitu impian memiliki perut kecil pun dapat terwujud. Tapi ingat ya, jangan pilih pisang yang terlalu manis atau terlalu matang teman-teman Pro 2. Dia mencari tahu kamu, ku mulai gelisah. Nah berikutnya adalah jus alpukat teman-teman Pro 2. Meskipun kadang direkomendasikan untuk membentuk massa otot ya, sekali lagi ingat, ketika kalian pengen menaikkan berat badan, yang dinaikkan itu massa otot ya, bukan lemaknya teman-teman Pro 2. Makanya biasanya kalau seseorang tanya kayak cara menaikkan berat badan gimana ya, yang harus dinaikkan itu ingat ototnya ya, bukan lemaknya. Jangan kayak Ronald nih. Ronald nih salah pelajari itu semua, jadi yang naik ini lemak semua gitu. Aduh sakit sekali. Ya sebenarnya
pisang itu bagus untuk menaikkan berat badan, dan juga pisang itu bisa membantu menurunkan berat badan. Loh, kok bisa seperti itu, Ronald? Seperti yang tadi udah Ronald bilang, kalau pisang itu kan dia punya pati resisten ya, yang sulit dicerna oleh apa? Pati resisten tuh karbohidrat yang sulit dicerna oleh tubuh kita, guys. Jadi bikin kita tuh akan kenyang lebih lama, dan mungkin kita akan skip nyemil-nyemil yang gak penting untuk tubuh kita nih, teman-teman Pro 2. Dan juga jus alpukat itu baik banget ya, baik banget dikonsumsi pada saat diet, karena alpukat ini dipercaya dapat membantu pembakaran lemak di perut kita, teman-teman. Oleh karena itu, alpukat ini seringkali dimanfaatkan sebagai jus untuk mengecilkan perut ya, karena ada kandungan seratnya dan juga lemak yang lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat yang membantu mempertahankan berat badan ideal dan juga sehat sekaligus menyehatkan kita punya jantung, teman-teman Pro 2. Nah, jus yang berikutnya ini seringkali juga ada dia punya apa namanya? Ada dia punya idiom gitu. Apa? Take apple. Oh, pokoknya ada lah itu. Jadi kayak bahasa idiom luar negeri itu kayak bilang satu buah apel akan menjauhkan diri kamu dari satu apel per hari akan menjauhkan kamu dari dokter gitu. Yaitu buah apel ya kan, gengs ya. Buah apel ini memang buah yang kaya akan manfaat banget nih, teman-teman Pro 2. Apel itu buah yang rendah kalori ya, tetapi tinggi banget akan kandungan seratnya. Mengonsumsi buah atau jus apel secara rutin itu mampu membuat kamu dapat mengendalikan nafsu makan dan merasa kenyang lebih lama, sehingga membantu menurunkan berat badan kamu, teman-teman Pro 2. Nah, selain apel, apalagi tadi? Apel, pisang, alpukat, kalian bisa coba jus pir. Nah, selain apel, pir juga ini kaya akan serat yang dipercaya dapat menurunkan berat badan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengonsumsi 3 buah pir sehari lebih mampu mengendalikan nafsu makan dan menurunkan berat badan daripada wanita yang tidak makan pir sama sekali, teman-teman Pro 2. Saat kita mengolah pir ini menjadi jus untuk mengecilkan perut ya, disarankan untuk tidak mengupas kulitnya ya. Note sini teman-teman Pro 2, jangan kupas kulit pir ya, teman-teman, karena kulit pir itu dia mengandung serat yang tinggi, guys. Kalian juga bisa mengonsumsi buah pir secara utuh agar manfaat pir itu yang diperoleh lebih maksimal lagi, bisa langsung dimakan langsung ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen chilling-chilling gitu menjadikan jus, boleh juga, teman-teman Pro 2, tapi ingat kulitnya jangan dikupas ya. Nah, selain buah pir, ada markisa. Nah, buah markisa itu dikonsumsi langsung maupun diolah dalam jus juga kaya akan serat dan juga vitamin, teman-teman Pro 2. Kandungan-kandungan ini itu membuat nafsu makan lebih terkendali dan menjadikan perut kita tuh tidak cepat lapar, geng. Sama kayak Ronald nih, lewat-lewat 2 jam tuh pasti harus kelaparan. Kenapa ya? Ih, makanya sabar ini tambah lebar kah coklat. Jadi kayak memang saya juga harus coba jus-jus yang baru share sama kalian nih, teman-teman Pro. Tapi kalau pisang, jujur ya, ini pisang sama alpukat ini ketika saya makan, saya akan ada niat hati untuk saya ngemil atau mungkin bahkan makan besar nih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi sesuaikan dengan kalian yang hobi makan pisang atau alpukat, pasti tidak heran ya kalau misalnya kalian itu badannya berisi banget gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ingat, kalau misalnya konsumsi pisang, jangan cari yang terlalu manis atau terlalu matang ya, teman-teman Pro 2, karena tinggi akan

0: Nah itu dia teman-teman Pro2, beberapa jus yang tadi udah Ronald share untuk kalian semua, ya kan gengs ya. Aman dan cocok dikonsumsi sehari-hari. Namun ingat, jus-jus itu bukan pengganti diet sehat kamu ya teman-teman Pro2. Supaya hasil penurunan berat badan kalian itu bisa lebih maksimal lagi, kalian perlu mengimbanginya dengan melakukan beberapa tips berikut nih. Seperti minum air sebelum makan, makan dengan porsi yang kecil tapi lebih sering, terus juga perbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein seperti daging dan telur. Konsumsi makanan yang mengandung serat seperti oat, pear, alpukat, brokoli, dan juga ayam teman-teman Pro2. Dan juga hindari ya makanan yang mengandung lemak trans nih, seperti margarin. Harus banget dihindari nih teman-teman Pro2. Hindari juga makanan ya, makanan manis, termasuk cemilan, termasuk makanan manis dan juga minuman manis teman-teman Pro2. Yang makanan manis itu apa? Makanan manis itu bisa jadi yang ada kecap-kecapnya gitu teman-teman Pro2 ya. Yang ditambah-tambahkan gula. Terus juga cemilan ini paling sering kah? Aduh, saya kalau duduk begini tuh tadi sangka-sangka itu mungkin sudah ada berapa 3 atau 4 cemilan yang saya taruh di sini, dan itu semuanya tuh ukuran jumbo. Jadi tidak heran juga ini perut juga berubah jadi jumbo juga. Dan juga paling penting ya, kalau kalian sedang menjalani diet sehat ya pastinya, kalian harus banget rutin olahraga. Itu wajib banget tuh gengs ya. Kalau misalnya kalian diet tapi kalian tidak olahraga, sama aja nol gitu teman-teman Pro2 ya. Bagaimana dengan pembakaran kalori yang nanti akan kalian lakukan gitu teman-teman Pro2? Ketika kita membakar kalori ya, apalagi kalau misalnya kita lakukan itu dalam keadaan misalnya masih pagi, kita baru minum jus, terus kita jalan pagi misalnya 30 menit atau bahkan mungkin 1 jam kita jalan aja gitu ya kan gengs ya. Terus besoknya kita melakukan hal yang sama tapi kita nggak jalan gitu, pagi hari cuma minum jus tapi kita mungkin kardio di rumah atau senam atau zumba atau apa gitu di rumah ya kan gengsnya, workout di rumah gitu. Nah ketika kita melakukan itu rutin teman-teman Pro2, tubuh kita tuh akan membakar kalori ya, itu sudah pasti kalorinya tuh akan kebakar. Dan juga lemak kita tuh akan diambil, tubuh ini pintar gitu. Dia akan ambil lemak ini sebagai energi kita. Karena lemak, basically lemak yang ada di bawah kulitnya kita nih, ini adalah cadangan energi gitu. Jadi ketika kamu di pagi hari kamu cuma minum jus ya, apalagi jus yang bisa memecah lemak seperti contohnya nanas tadi teman-teman Pro2. Minum jus di pagi hari terus kamu olahraga, belum makan apa-apa nih, nah tubuh kamu tuh pintar, dia akan membakar kalori dan mengambil lemak sebagai energi kamu teman-teman Pro2. Makanya biasanya Ronald tuh biasanya lebih suka olahraga pada saat perut kosong sih. Tapi kalau mau angkat beban habis olahraga, langsung Ronald pasti akan makan yang proteinnya tinggi gitu untuk membentuk massa otot ya. Jadi beda untuk kita semua yang pengen menurunkan berat badan. Jadi harus lebih ke seratnya teman-teman Pro2 ya. Oke, itu aja dulu teman-teman Pro2 ya. Satu informasi yang sekiranya juga mungkin membantu kita semua ya memahami tentang diet sehat dengan menggunakan jus nih sebagai alternatif. Oke, kita masih stay di Spada teman-teman Pro2. Ronald bakal play untuk kamu ada Adrian Halif dengan Utopia. So masih stay bareng Ronald di Spada, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: DPR RI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.